0: kebakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
2: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
5: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
6: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
7: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
0: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
6: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
11: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna, stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
18: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 8 nanti juga kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu ibadah hari Minggu. Untuk Anda juga pendengar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah setia mendengarkan kami di kesempatan hari ini. Dan pendengar, sebelum kita berbagi informasi kembali untuk Anda, tentunya juga beberapa koleksi musik menemani Anda untuk menghibur Anda di pagi hari ini sambil menemani kegiatan pendengar di pagi hari ini. Dan di awal perjumpaan kita kembali masih di Bangka Belitung pagi, kali ini ada miliknya dari Aura Kasih, pendengar menemani Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kalian informasi di mana kantor wilayah imigrasi Bali mendeportasi sebanyak 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026. Akibat pelanggaran keimigrasian, deportasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Velusia Sengki, mengatakan penindakan melibatkan seluruh satuan keimigrasian operasi dilaksanakan oleh kantor imigrasi Ngurah Rai, Denpasar Singa Raja, Tabanan, Kulungkung, serta rumah detensi imigrasi Denpasar. Velusia mengatakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan selama semester pertama 2026 itu penyalahgunaan izin tinggal, yaitu dengan kasus overstay warga asing, dan petugas juga mengungkapkan pelanggaran terkait ketertiban umum, norma adat, bahkan keterlibatan warga negara asing dalam ekonomi ilegal. Selain itu juga, adapun keberhasilan pengawasan didukung oleh antar instansi melalui tim pengawas orang asing, lalu juga tim pora di seluruh Bali, hingga kolaborasi tersebut juga dinilai efektif mengungkapkan sejumlah kasus menonjol 2026. Pada Juni 2026, imigrasi Bali menggagalkan keberangkatan seorang buronan Interpol asal Australia yang terlibat kasus kriminal di negara asalnya. Penindakan tersebut dilakukan melalui kerjasama, yaitu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Australian Federal Police. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan masih akan kami hadirkan ragam informasi untuk Anda, dan pukul 8 ibadah minggu kami hadirkan untuk Anda.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV

sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk pendengar. Ya, pendengar, kali ini Rakernas Evaluasi Haji 2026 dan akan menjadi pondasi perbaikan layanan untuk di tahun mendatang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj ini menggelar rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, dan tentunya juga merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji. Dan pendengar, selain itu juga Sekjen Kemenhaj Teguh mengatakan hasil evaluasi nanti akan menjadi pondasi penyempurnaan di tahun berikutnya. Bahkan pembahasan ini lebih meliputi ke rantai layanan haji, baik dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya ibadah, manasik, bahkan sampai ke rekrutmen petugas dan tentunya juga istita'ah kesehatan, layanan nusuk hingga transformasi digital. Ada sebanyak 967 peserta yang mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas 1 dan Lapangan Galaksi Makodam Jaya Halim, Jakarta. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 100.9, kenal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami. Dan kali ini pendengar, kita akan mengikuti ibadah minggu. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
3: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
4: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan.
5: Dari bidang kesehatan,
4: harga naik,
5: terus meningkatkan kewaspadaan,
4: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
6: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar. Bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin. Dimanapun juga, kapanpun juga. Dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya. Isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan.

waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia. Kota benteng Indonesia, Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang maha kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang maha kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak

pulau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa

dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai. Sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan Tuhan. Suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga besok di hari Senin ya, Anda juga jangan lupa dan jangan lewatkan ada pertandingan Brazil tentunya juga yang akan melawan Norwegia. Dan di pukul 3 malam tentunya ya. Dan sedangkan di pukul 7 pagi nanti besok ada Meksiko yang akan melawan Inggris pendengar. Ya tadi informasi untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yang disiarkan langsung secara terserial melalui RRI. Dan kali ini juga pendengar satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kiper Cape Verde ini bangga meskipun tersingkir dari Piala Dunia 2026. Ya, di mana juga kiper tim nasional Cape Verde yaitu Fozinha tetap menyampaikan rasa bangganya atas perjuangan timnya di Piala Dunia 2026 meskipun langkah Blue Shark harus terhenti karena kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Cape juga tersingkir melalui babak perpanjangan waktu dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit terakhir. Meski gagal melaju ke fase berikutnya, para pemain dinilai telah menunjukkan semangat yang sangat luar biasa. Cape juga berhasil menembus fase gugur pada penampilan perdananya di Piala Dunia 2026 dan bahkan mereka juga mampu memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina sebelum akhirnya tersingkir secara dramatis pendengar. Baik pendengar, kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda dan selamat pagi.

0: Wait, wait, wait. Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1.

101. Pendengar, keberhasilan timnas Singa Atlas menembus perempat final dunia 2006 ini mendapatkan apresiasi langsung dari Raja Maroko Mohamed VI. Ya, dan bahkan Raja Mohamed VI juga dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada dengan skor 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2006. Maroko memastikan akan langkah ke depan yaitu 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0, dan kemenangan tersebut diraih oleh 2 gol dari pemainnya. Dan bahkan juga media Maroko melaporkan bahwa Raja Mohamed VI ini memberikan apresiasi melalui sambungan telepon. Ucapan tersebut juga disampaikan kepada pelatih Maroko Mohamed Wahbi dan kapten tim Singa Atlas yaitu Achraf Hakimi. Dukungan Raja Mohamed tersebut juga menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah untuk kembali ditorehkan oleh Maroko di panggung Piala Dunia. Maroko juga terus menunjukkan konsistennya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 101.

0: 1.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: 1.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.9 dan masih kami hadirkan ragam informasi untuk Anda. Ya, kali ini juga pendengar ya, informasi masih kami kutip dari rri.co.id, di mana juga informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, ini dia informasinya, di mana juga pergaulan dan pekerjaan ini juga pemicu penyalahgunaan narkoba di Bangka, pendengar. Ya, di mana faktor pergaulan serta tuntutan pekerjaan biasanya ini menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangka. Dokter ahli pertama BNNK Bangka, Dr. Win Rafung, ini mengatakan sebagian pengguna narkoba mengonsumsi sabu karena mengikuti lingkungan kerja maupun ajakan teman. Dan satu juga menurutnya penggunaan narkoba dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan perubahan perilaku, gangguan kesehatan mental, bahkan penurunan produktivitas hingga memicu tindak kriminal. Ya, dan pendengar, itu di informasinya dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.9 lihat kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar, di mana-mana Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim 5 hingga 7 Juli 2025. Untuk tingkat waspada, siaga, dan awas untuk Kepon Bangka Belitung juga ini nihil. Namun peringatan dini angin kencang, ini tanggal 5 ataupun hari ini meliputi Bangka, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 6 ini peringatan dini angin kencang, ini Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Dan untuk tanggal 7-nya pendengar, daerah Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Pendengar, saat lagi juga pukul 10, Bangka Belitung Siang, kami akan temani Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 Bangka Belitung Siang Idola Anak. Kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 siang nanti. Pukul 11 warta berita olahraga ya, bersama Pro 3 juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Namun di Idola Anak dulu ya, kita akan bagikan ragam informasi untuk pendengar. Ya pendengar, mumpung masih suasana liburan ya, tentunya akan dipergunakan sebaik-baiknya. Mau liburan di rumah nenek mungkin ya, atau mungkin liburannya sengaja katakan milih keluar Pulau Bangka, atau mungkin juga cukup di Bangka aja deh, gak usah kemana-mana, yang penting menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ya. Dan tentunya hal yang sangat menyenangkan dan menggembirakan ya, karena momen-momen untuk liburan yang lumayan cukup panjang ini juga biasanya hanya setahun sekali ya, karena kalau untuk semester ini nggak sepanjang ini ya untuk liburannya pendengar ya. Dan jangan lupa ya, wujudkan liburannya ya bersama keluarga, sebaik-baiknya liburan ya, karena kapan lagi ya kan. Tapi nggak cuma mewujudkan liburan, kita selaku orang tua juga ada baiknya mewujudkan cita-cita dan impian mereka. Dan tentunya juga tentunya anak adalah harapan masa depan ya, dan kita juga harus bisa mendorong serta memaksimalkan potensi yang ada pada anak kita. Ya, pendengar, pada 23 Juli lalu ya, itu juga jatuhnya Hari Anak Nasional ya di setiap tahunnya. Dan ini juga menjadi momentum yang tepat untuk para orang tua meninjau kembali perannya dan mendukung perjalanan si kecil. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendukung anaknya meraih cita-citanya? Ya, salah satunya adalah dengan mengenali minat dan bakat anak. Nah, kalau sekarang enak ya, udah banyak banget cara kita bisa mengetahui minat dan bakat anak melalui dari tes minat dan bakat anak ya, terus juga melihat dari potensi apa yang sudah dia lakukan nih, bisa terlihat gitu pendengar ya. Beda kok sama zaman-zaman dulu nenek kakek kita gitu ya, ataupun orang tua kita dulu tuh belum ada nih kayak tes-tes, adapun tes-tes kayak gitu ya hanya orang tertentu yang mengetahui informasinya. Tapi kalau sekarang gitu kan, untuk tes minat bakat anak pun udah ada yang online gitu kan. Kalaupun bisa pengen tetap muka juga, kita tinggal datang ke psikolog ya, melihat dan mengetes anak kita gitu untuk mengenali minat dan bakatnya ya. Dan kita juga bisa melihat nih kelebihan dan kekurangan anak masing-masing ya, dengan kenali minat dan bakat anak ya. Dan kalaupun misalnya anak memang hobi menggambar, menari, atau bahkan bermain, orang tua juga bisa memberikan dukungan, misalnya seperti suka mewarnai, berikanlah fasilitas untuk menggambar. Kalau suka nari, bisa dimasukin kayak tempat les untuk menari gitu. Kalaupun senang musik juga bisa gitu kan, baik itu ekskul di sekolahannya atau ke tempat les juga pendengar. Nah, ajak juga anak-anak berbicara, kira-kira mereka sukanya apa, impiannya apa. Walaupun kadang-kadang kalau anak kecil ini masih berubah-berubah ya, kadang hari pingin ini, hari besoknya ini, cita-citanya berubah-berubah. Tapi setidaknya kita bisa melihat dari beberapa konsisten yang dia masih sering lakukan ya. Jangan lupa juga berikan dukungan moral dan emosional ya untuk anak-anak, kata-kata bersemangat, motivasi ya, agar dia bisa mengejar impiannya. Kalaupun anak-anak kita ada yang kurang baik dalam sisi akademiknya atau mungkin sebaliknya ya, kita dukung apa yang dia bisa lakukan gitu ya, tanpa harus marah-marahin, tapi lebih ke mengarahkan gitu ya. Berikan dukungan dengan cara mendengarkan perasaan pada anak ya, dan memberikan mereka ruang untuk berekspresi, maunya apa ya gitu. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik ya untuk Anda, dan terhebat deh buat anak-anak kita yang sudah berprestasi dalam segala bidangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Pro 1.

101. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat. Ya, selain kita kenali minat dan bakat anak, lalu juga dukung moral dan emosionalnya, jangan lupa juga berikan fasilitas yang dibutuhkan ya, yang tentunya juga sesuai, relevan ya, dan tentunya juga melihat dari ketertarikan sang anak sendiri. Sukanya apa nih? Kalau baca buku, tentunya buku. Kalau suka dengan teknologi, ya fasilitasi dengan ragam teknologi yang bisa dilakukan dan bisa dipelajari. Selain itu juga pendengar, ajarkan disiplin dan ketekunan ya, karena namanya mencapai cita-cita itu tidak selalu mudah. Makanya anak harus memahami pentingnya disiplin, ketekunan, dan orang tua juga bisa membantu anak untuk mengatur waktu, membuat rencana, bahkan menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Ajarkan anak untuk konsisten dalam menjalankan kegiatan yang mendukung impian mereka dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Ingat, dengan membimbing anak untuk tetap fokus dan bekerja keras, orang tua juga membantu mereka mengembangkan sikap positif yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan pendengar. Baik pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu anak-anak untuk Anda, masih di Idola Anak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Sekarang Mama tanya, Arasya yang jawab ya.
1: Oke, Mama.
0: Siap? Di darat ada apa?
1: Bis dan kereta.
0: Betul. Di laut ada?
1: Kapal laut.
0: Kalau di udara ada?

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar ya, jangan disiplin dan ketekunan ini juga harus kita tanamkan ya, karena enggak bisa secepat itu untuk mengajarkan disiplin, tapi dari dini ya untuk mengajarkan disiplin. Baik itu dari waktu, lalu juga dalam menjalankan aktivitas ya, terus juga tugas-tugas mungkin dari sekolahannya, dan juga disiplin jika memang mengikuti ekstrakurikuler. Ketekunan juga ini penting banget ya, dan kita harus terapkan baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ajarkan konsisten menjalankan kegiatan yang memang sangat ia inginkan, pendengar. Baik, pukul 11 Dinamika Olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Kembali lagi juga ragam koleksi musik menemani Anda, lagu anak-anak untuk pendengar. Kali ini ada miliknya dari Prince Putri dengan Queen Salma, Dengar Hatimu.

0: 101.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Alexandra Eola ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal La Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, 03 RRI, terus mengudara untuk...

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprov Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baik kali ini juga informasi kami hadirkan. Menko Polkam ajak semua pihak perangi disinformasi di ruang digital. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Menurutnya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Ya, bahkan Jamari menilai tantangan bangsa kali ini adalah ruang digital yang tentunya juga menjadi area yang harus dijaga bersama. Jamari mengajak pemerintahan, Forkopimda dan tokoh masyarakat memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar, dan langkah ini dinilai penting untuk memperkuat literasi informasi masyarakat pendengar.

0: wabarakatuh.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Letak sekitarnya pukul 12 lewat 4 menit. Dan tentunya juga saya ingatkan kembali tetap berhati-hati dalam perjalanan, semoga sampai tujuan, pendengar. Untuk Anda yang bersedia bergabung, selamat bergabung. Dan saya ingatkan kembali ya, peringatan dini angin kencang untuk di hari ini meliputi Bangka, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Lalu juga untuk di tanggal 6 meliputi Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Untuk tanggal 7, peringatan dini angin kencang meliputi Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
1: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Baik pendengar, kali ini pukul 12 lewat 4 menit waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Netan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Bangga Belitung Siang bersama saya Reta menemani Anda. Kita akan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik dan juga informasi di kebersamaan kita hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: pendengar, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Ya, di cuaca yang cukup bersahabat untuk Kota Sungai dan sekitarnya, kami masih menemani Anda, masih dengar ragam pilihan musik dan juga berbagai informasinya pendengar. Salah satunya pendengar, nah kali ini
1: menduakan cintaku selama
0: dari lifestyle ya pendengar ya, terutama untuk Anda yang suka dengan K-pop. Nah, salah satu yang sangat populer adalah grup K-popnya ada Blackpink ya, di mana Blackpink ini menjadi salah satu grup K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Nah, lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital, dan popularitas ini memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, apa aja lagu-lagu Blackpink yang sangat populer pasti Anda tahu ya, terutama untuk Anda yang suka dengan K-pop ya, salah satunya adalah Blackpink. Ya, ada How You Like That, itu di tahun 2020 dirilis ya pendengar ya, dan ternyata lagu ini melampaui 1,17 miliar streaming di Spotify dan hampir 1,8 miliar tayangan di YouTube. Kemudian ada Kill This Love, itu di tahun 2019, dan ini menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink. Kemudian ada Pink Venom, ini tahun 2022, yang menghasilkan instrumen tradisional Korea dan musik hip hop. Kemudian ada Do Do Do Do Do di tahun 2018 ya, dan ini menjadi salah satu lagu yang mengangkat popularitas Blackpink ke tingkat global sejak 2018. Kemudian ada juga lagu As If It's Your Last di 2017 yang meraih dari 719 juta streaming. Kemudian terakhir ada Love Sick Girls, itu di tahun 2020 yang dirilis ya, dan lagu ini mengangkat kisah patah hati melalui lirik emosional dan irama dance pop. Dan terakhir ada Sit Down di tahun 2022 yang memadukan sampel musik klasik dan irama trap yang khas. Dan aransemen ini menghadirkan warna baru dalam musik Blackpink.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Di pasar sendiri belum ada pergolakan, masih seperti biasanya.
1: Tidak boleh ada diskriminasi. Begitu dia datang dijauhi, apalagi kalau sampai ada yang mikir digigit nyamuk, oh jangan-jangan dia bawa HIV.

Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Seri Berita. Ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bangka masih tercukupi dengan baik, mengandalkan hasil panen petani lokal. Stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS masih sering terjadi, hal itu mesti menjadi perhatian semua pihak.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026. Kami sampaikan berita yang pertama. Ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bangka masih tercukupi dengan baik mengandalkan hasil panen petani lokal. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Untuk pasokan ini kan kita masih.
2: Ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bangka masih tercukupi dengan baik mengandalkan hasil panen petani lokal. Pasokan tersebut dipastikan aman hingga awal musim kemarau atau bulan Juli 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Ramadinianto mengatakan, ketersediaan bahan pangan petani lokal tercukupi dengan baik hingga Juli 2026. Namun bulan Agustus belum bisa diprediksi.
1: Untuk di pasar sendiri belum ada pergolakan, masih seperti biasanya. Cuman kita nggak tahu untuk di Agustus ke depan ya, karena ini kan untuk pasokan ini kan kita masih mengharapkan dari lokal, apakah hasil panen kawan-kawan petani itu bisa mencukupi kebutuhan yang ada.
2: Ia mengakui pasokan petani lokal masih mengandalkan hasil panen pada musim penghujan kemarin, di mana diketahui saat ini seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Bangka sudah memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September nanti. Menurutnya, hasil panen petani lokal sangat mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang relatif stabil dibandingkan pasokan dari luar daerah. Ia berharap kondisi ini tetap terjaga karena kebutuhan pangan pokok dominan masih sangat bergantung dari daerah luar. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan buku autobiografi guru inspiratif Ibu Muslimah berjudul Inspiring Teacher sebagai upaya mendokumentasikan perjalanan hidup agar menjadi inspirasi bagi guru pelajar dan masyarakat. Septrianingsih melaporkan.
3: Hendak bikin buku supaya inspirasi, supaya masyarakat kita, guru kita, pelajar semua.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan buku autobiografi guru inspiratif Ibu Muslimah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan gagasan penulisan buku muncul sebagai upaya mendokumentasikan perjalanan hidup Ibu Muslimah agar menjadi inspirasi bagi guru, pelajar, dan masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan atas jasa Ibu Muslimah di dunia pendidikan, Bupati Kamarudin juga mengusulkan pembangunan patung Ibu Muslimah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
3: Sudah itu bikin, tapi memang kita punya rencana, tapi kata Tuhan kan lain. Saya minta Dindik tolong berkomunikasi terus dengan keluarganya. Boleh enggak dibikin patung untuk kita kenang kantor pendidikan? Dengan ada patungnya, kita tulis di bawahnya, ada sejarahnya, supaya orang mengenang beliau.
4: Sementara itu, keponakan Ibu Muslimah, Nudia Andrina, mengatakan ide penulisan buku bermula saat Bupati Belitung Timur berkunjung ke rumah almarhumah dan melihat berbagai penghargaan yang diterima oleh beliau. Menurutnya, proses penyusunan buku menjadi momen yang emosional bagi keluarga karena penandatanganan naskah dilakukan saat Ibu Muslimah menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Beliau langsung jadi waktu peletakan batu pertama di SMA Garuda, itulah diketemukan langsung dengan Bu Gusti sebagai tim ketua penulis. Jadi memang inisiasi buku ini memang dari Pak Bupati, cuman dari pihak keluarga awal kan belum tak, Bu minta biografi.
6: Atau biografi.
5: Bu jubu lo biografi, ataupun orang nak lama meninggal, aku ne pun gak ada. Makanya judulnya Kembali ke Inspiring Teacher gitu.
4: Buku Inspiring Teacher ini nantinya akan diterbitkan sebanyak 2.000 eksemplar pada tahap awal. Sebanyak 1.000 eksemplar telah dipesan oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Dan tentunya buku tersebut nantinya akan dipasarkan dengan harga Rp75.000 dengan hasil penjualan dikelola sesuai kesepakatan antara keluarga dan juga tim penyusun buku. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS masih sering terjadi. Padahal menurut dokter spesialis patologi klinik, Dr. Ega Zainal Ramadhani, stigma negatif justru dapat memperburuk kondisi yang bersangkutan sehingga psikologis penderita HIV/AIDS itu disebutnya harus dijaga.
6: Tidak boleh ada diskriminasi. Begitu dia datang dijauhi, apalagi kalau sampai ada yang mikir digigit nyamuk, oh jangan-jangan nyamuk dia bawa HIV.
7: Nggak bisa, dia bukan demam berdarah. Demam berdarah bisa kepada nyamuk. Fair saja, nggak ada diskriminasi. Termasuk juga beberapa pekerja begitu positif itu dipecat, wah nggak benar begitu. Mereka harus dibantu kok.
8: Saya pribadi harus memahami bahwa psikologisnya itu penting.
0: Dirinya lebih jauh mengharapkan ada upaya untuk mengeliminir stigmatisasi kepada penderita HIV/AIDS. Harus ada sikap proaktif dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun orang yang beresiko. Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Provinsi Bangka Belitung selenggarakan Nusantara Unity Fest 2026 di Lapangan Merdeka Pangkal Pinang. Mengusung tema Rasa Budaya dan Persaudaraan, kegiatan ini ditujukan sebagai wadah mempererat persatuan dalam keberagaman budaya yang ada di Bangka Belitung. Diungkapkan Ketua FPK Bangka Belitung Jayadi, saat ini FPK Babel terdiri dari 24 paguyuban yang mewakili berbagai suku di Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya sudah sepantasnya komitmen untuk terus menjaga kebersamaan dilakukan, salah satunya melalui kegiatan seperti Nusantara Unity Fest ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para pelaku UMKM. Sementara itu, Romansyah Budiman, warga Pangkal Pinang, menyambut antusias acara budaya tersebut dan menurutnya kegiatan positif seperti ini harus sering digelar sebagai perkat persatuan. Pembukaan Nusantara Unity Fest 2026 semakin semarak dengan menampilkan seni budaya dari FPK Sumatera Barat yang membawakan tarian tradisional serta pertunjukan dari Sanggar Tari Sekar Penyanding. Ragam pertunjukan tersebut menjadi simbol kekayaan budaya Nusantara sekaligus memperkuat semangat persaudaraan dan kebinekaan yang menjadi ruh penyelenggaraan kegiatan tersebut. Reva Ramadhani asal Belinyu, Kabupaten Bangka, yang merupakan duta Provinsi Bangka Belitung, meraih juara utama Grand Winner Miss Grand Runway Indonesia 2026 yang berlangsung di Noya X Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Pemudaan Olahraga Bangka Belitung, Widya Kemalasari, mengatakan keberhasilan Reva ini memberikan respon positif bahwa kegigihan, disiplin, dan kerja keras akan membuahkan hasil. Dia berharap prestasi yang diraih Reva dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Bangka Belitung untuk terus mengembangkan potensi diri, berani bermimpi, dan mengharumkan nama daerah melalui prestasi di berbagai bidang. Sementara itu, Reva Ramadhani menyebut perjalanan menuju malam grand final bukanlah hal yang mudah. Selama mengikuti masa karantina di Jakarta, seluruh finalis menjalani serangkaian kegiatan dan penilaian selama 5 hari, mulai dari pembekalan, pengembangan kepribadian, kemampuan komunikasi, hingga penampilan di atas panggung. Reva mengisahkan perjalanannya di dunia modeling sejak tahun 2021. Selama 5 tahun terakhir, ia terus mengasah kemampuan catwalk, public speaking, juga membangun kepercayaan diri melalui berbagai ajang dan pengalaman. Selain Reva Ramadhani, putri Bangka Belitung lainnya, Felicia Belinda Hiwi, meraih gelar Miss 10 Grand Runway Indonesia 2026. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali ya dalam program kita Prapersada di siang hari ini, di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Saya Reta menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Boleh ingin gabung kita, temanya santai aja ya. Hari Minggu kemana aja, udah itu aja. Di rumah aja kah? Ya. Tahu ada jalan-jalan kemana gitu, boleh ya. Halo, Prof. Sada, selamat siang.
1: Siang juga, Mak Reta.
0: Iya, apa kabar?
1: Lagi ngopi nih, Mak Reta.
0: Oh, lagi ngopi.
1: Lagi di rumah, mana ngucak warungnya.
0: Oh.
1: Rumah bu anak lagi.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Teman pulang.
0: Oh gitu ya. Wah. Jadi kalau siangin juga ngopi gitu ya?
1: Ngopi lah biasa lah, identik dari dulu lah tuh. Kalau kita ada pikir-pikir waktu ngopi itu agak-agak hilang bagi itu tapi.
0: Kan. Oh ngeplong gitu ya?
1: Agak-agak ngeplong sedikit lah.
0: Oh gitu. Oke, jadi gimana nih hari ini, nggak kemana aja tuh?
1: Nggak kemana-mana Mbak Reta.
0: Kan masih liburan anak-anak sekolahnya.
1: Iya, saya kan nggak ada lagi anak-anak sekolah, kan udah tamat.
0: Oh ya. Iya. Oh.
1: Udah tamat SMA kan, udah tamat SMA pelajaran.
0: Udah gede semua ya?
1: Ah udah gede.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma anak saya kan cuma dua kan, yang satu kan anak gini yang itu laki. Kebetulan kan mantu saya kan kerja di Mangga Jiwa tuh kan, Kiamat tuh.
0: Gitu.
1: Cuma ada dua pak. Tapi ada orang tekan. Keluarga pun kena pun kabe.
0: Oke, jadi di rumah aja gitu ya. Aktivitasnya perbaiki warung.
1: Soal kan ngejual ikan belum mereka. Ikan kan agak mahal.
0: Kan? Oh iya benar. Ikannya nggak ada lagi ya, kadang-kadang nggak sulit ya cari ikan ya. Kenapa? Karena angin kencang.
1: Angin kencang mungkin ya.
0: Oke, baik.
1: Kita terima apa ada ya mereka.
0: Iya benar.
1: Kita bersyukur ya kita ada.
0: Iya dong, nggak ada ikan, pakai sayur aja ya. Oke.
1: Untuk makasih untuk beli itu nggak ada, cuma untuk dijual kan. Mereka nggak lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu puisi ya, jadi.
0: Masih lagu itu.
1: Nah, kebetulan kan kemarin tuh udah diputar Manur kan, dia lupa mungkin ya.
0: Gitu.
1: Kemarin okay. Kan udah tahu saya kan disibukkan, saya kan apa itu Bangka Belitung, saya kan dua dong jurut 10 besar sertifikat udah 6 ikut kan.
0: Iya, makanya hobi banget sama lagu puisi Jikusik gitu
1: saya
0: ya.
1: Saya kan berpuisi memang dulu kan.
0: Benar.
1: Mantan pesantren tapi enggak jadi ustaz, jadi penyair enggak apa-apa kan.
0: Jadi seorang pujangga gitu ya.
1: Padahal pertamatan pesantren Ayu Salam Bumbu Jabang kata ya. Tapi ini gak apa-apa kan, kita bersyukur.
0: Harusnya tahu siah gitu ya.
1: Iya, ini kan kita menghibur orang mereka ya. Mereka juga dapat pahala kan menghibur orang.
0: Iya benar.
1: Mendengar suara mereka di radio kan. Yang
0: okay.
1: Dia gabung dapat pahala juga, biasa sedikit atau bacakan yang itu kan yang Tuhan mau kuasa. Salam juga buat semua mereka ya.
0: Iya baik, makasih ya.
1: Kalau ada salah, buruan minta maaf buat semuanya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Ahmad Irwan. Halo. Siang, Prof. Sada.
2: Siang, Prof. Sada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabarnya ini masih ada batuknya, tapi puyengmu udah sembuh gitu kan.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi batuk masih nempel, ini mungkin tetap aja begadang.
0: Oke. Okay.
2: Dan suara Barita juga kayak suara lagi pilek kayaknya kan.
0: Iya, iya. Ya udah 2-3 hari ini sih kayak gini suaranya.
2: Karena lagi pilek suaranya mengengankan, apalagi lagi enggak pilek lagi mengengankan lagi gitu.
0: Asik.
2: Kan,
0: ini nih pujangga ya. Pujangga mencari cinta.
2: Mulai keluar.
0: Iya. Oke deh. Gimana nih hari ini? Kemana nih? Enggak kemana-mana.
2: Bukan lagi itu lagi di luar, lagi berteduh di sini di pos depan posyandu sama teman di sini. Ah enak sih, posyandu dingin
0: gitu kan. Oh, gitu. Ngapain di posyandu?
2: Diam aja, berteduh aja di sini karena cuaca panas, jadi diam di pinggir posyandu jadi dingin
0: gitu. Oh, gitu. Anginnya sepoi-sepoi gitu ya.
2: Ya, anginnya sepoi-sepoi yang menusuk di hati gitu kan. Gitu.
0: Jadi enggak.
2: Beda kalau angin sepoi saya masuk di hati dingin, tapi kok menusuk di hati tertusuk karena itu sakit rasanya gitu kan.
0: Asik, asik, asik, asik. Plot twistnya bagus banget.
2: Oke deh. Tertusuk duri karena asmara mah sakit kan gitu aja.
0: Gitu ya. Oke, gimana nih? Jadi hari ini enggak kemana-mana ya?
2: Hari ini kebetulan enggak kemana-mana kan. Lagi tadi nonton Prancis, dapat juga Prancis walaupun susah payah 1-0 tapi maju ke 8 besar itu aja.
0: Oh, Prancis maju ke 8 besar ya?
2: Ya iya, pokoknya yang saya harapkan finalnya mudah-mudahan sama Afrika itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Antara Maroko sama Mesir aja. Udah aja final teh itu, biar juara dunia jatuh ke tengah Afrika, jangan hanya Eropa dan Amerika aja kan gitu.
0: Oke, udah bola lagi. Oke, baik. Lagunya apa hari
2: karena
0: ini?
2: Karena musimnya bola sekarang tuh Barreta kan. Iya.
0: Kalau kita musimnya duren bukan bola ya.
2: Oh gitu ya.
0: Lagunya apa hari ini?
2: Lagunya lah, coba saya minta lagu ini apa? Arjuna Mencari Cinta.
0: Oke, boleh.
2: Bukan Ahmad Yura Mencari Cinta, tapi Arjuna itu kan.
0: Gitu. Akulah Arjuna gitu ya.
2: Iya, bukan. Kalau judulnya Ahmad Ibrahim Mencari Cinta, bukan, tapi Arjuna yang mencari cinta itu.
0: Oke, baik guys. Lagunya buat siapa?
2: Pertama-tama buat Bude Sumi dengan yang selalu ceria. Yang bersama tuh siapa Barreta?
0: Ada Bang Romlan.
2: Oh, Bang Romlan, Pak Jadin, Bang Jante, ada juga Bang Jul Faijar sama Pak Uda Sultan, Pak Ramadan, Bang Irwan juga, Bang Niko sama Om Alek, kemudian Bunda Kori sama Ibu Yulianya itu kan, Nenek Galau, Pak Leman tuh di Perdamus Lampung, ada Pak Ramadan di Sorong, kemudian buat siapa lagi ya, buat Pak Ramadan sudah ya, kemudian buat Pak Suhamid ya, buat ini siapa, Bah Triyono, itu sudah lama kedengar suaranya ya. Baik, mungkin buat semuanya aja. Terlupa juga salam spesial buat jagoannya Barreta.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya sudah dikirim jagoannya Barreta itu kan. Baik. Mungkin usianya sedikit di atas anak saya kan, 18 tahun, mungkin anak Barreta kan 17 sama remaja itu aja.
0: Baik, oke, ditunggu lagu Arjunanya ya.
2: Terima kasih Barreta ya. Mudah-mudahan batuk saya jadi sembuh karena bisa udah bergabung sama Barreta itu kan.

0: sini hujan di sini.
1: Hah, hujan di sana? Serius? Serius? Masa?
0: Belum besar dan belum besar, merimis lah
1: itu. Wow, keren. Hujan ya siang-siang ya.
0: Ini kan satu detik mulai. Sampai sekarang masih gelap.
1: Sampai sekarang masih hujan?
0: Merimis
1: ya. Waduh, bagus deh kalau gitu ya. Ya. Karena udah lama mungkin nggak hujan. Apa di sana emang hujan terus ya, Bang Alex ya? Oh iya, baik, oke deh. Jadi gimana nih hari ini? Mau kemana? Aktivitasnya apa?
0: Mancing tadi tuh, tapi tidak jadi.
1: Mancing apa? Mancing keributan?
0: Mancing ikan.
1: Oh, mancing ikan di kolong. Ya, jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi mancingnya?
0: Nggak jadi lah. Gagal.
1: Gagal. Jadi di rumah aja berarti?
0: Di rumah aja nunggu hujan besar.
1: Oh. Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
0: Ya, dari Ikau Daun ya. Suara Aku Mengharap.
1: Suara yang itu ya?
0: Nah, itu lagi.
1: Yang itu. Oke.
0: Buat Pak Romlan ya. Sama Kang Ahmad Irwan.
1: Oke. Okay.
0: Sama Bung Yota, Amit, Emera,
1: baik.
0: Buat Bung Leman, Neko, buat semua-semuanya ya.
1: Buat semua-semua ya, siap, baik.
0: Semoga sehat selalu.
1: Oke, makasih.
0: Jangan lupa minum air panas sama minyak tapak, obatnya.
1: Iya udah minum air panas tadi pagi.
0: Tetes minyak kapak, 5 tetes. Minyak kapak atau minyak kapak?
1: Minyak kapak.
0: Nah, tetes 5 tetes, minum setelah itu sama air panas.
1: Oh gitu, diminum.
0: Batuknya enggak ada lagi tuh.
1: Enggak keracunan tuh minum minyak kapak.
0: Enggak.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Dengan makan pel.
1: Nanti saya makin ngantet kalau minyak kapak ya takutnya.
0: Mau nyoba itu.
1: Oh, udah ya, udah pernah nyoba ya. Aman. Jadi aman ya.
0: Aman, dan aman semua. Rokoknya dingin semua rokoknya.
1: Oh gitu. Tapi enggak apa-apa kalau ada masal lambung itu enggak masalah.
0: Enggak
1: ya.
0: 5 tetes, 6 tetes.
1: Ih, banyak banget.
0: Coba gitu.
1: Iya. Oke, makasih, nanti saya coba.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwersada Mbak Juli, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang Mbak Reta.
1: Oke.
2: Mbak Reta lagi batuk ya?
1: Enggak, lagi sengau.
2: Oh, lagi sengau.
1: Lagi batuk.
2: Minum air sianida.
1: Lo jahat ya. Itu.
2: Salah, bukan sianida. Ini maksudnya air yang itu tuh.
1: Air kelapa muda.
2: Ah, gitu.
1: Nah, enak
2: iya,
1: dong.
2: Iya, air kelapa muda. Iya, yang murni tapinya.
1: Oh, saya maunya pakai gula merah. Maunya kayak gitu.
2: Enggak boleh loh.
1: Pakai
2: no,
1: es.
2: No.
1: Pakai
2: no,
1: es.
2: No lah, nambah parah kalau air es.
1: Iya.
2: Tambah air es.
1: Yang aduh, enak
2: Mbak Reta,
1: maunya yang deh. Maunya yang enak-enak gitu ya. Tapi kalau obat enggak ada yang enak-enak gitu ya.
2: Iya, yang namanya obat itu kan
1: gak
2: yang
1: ada.
2: Mana yang enak, Mbak?
1: Enggak ada.
2: Yang nama obat tuh makanya enggak usah cari gara-gara.
1: Iya.
2: Jangan cari penyakit.
1: Enggak, gara-gara makan durian nih ya. Aduh, kebanyakan makan durian bawaannya kayak gini nih, batuk, panas.
2: Iya, Julia juga makan durian kebanyakan nih.
1: Gitu.
2: Akhirnya suaranya serasa becek.
1: Oh iya benar, kayaknya sama ya. Iya, mentalnya.
2: Iya.
1: Aduh, staminanya udah jompo kali gitu ya.
2: Habisnya musim durian tuh banjir banget duriannya sih, jalan-jalan gitu.
1: Sayang kalau enggak dimakan gitu kan.
2: Iya, lagi musimnya enggak, Mbak?
1: Iya, benar. Kalau
2: ya, ntar aja deh semuanya, Mbak.
1: Kalau sekarang enggak, kalau sekarang ditawarin durian juga gas aja saya mah.
2: Iya. Ya enggak nolak ya.
1: Enggak nolak.
2: Ya rezeki kok ditolak
1: kan enggak, Mbak? Enggak boleh, benar. Tapi enggak ada yang nawarin.
2: Enggak ada yang nawarin. Iya, kalau ada yang ini ya.
1: Iya, yang rekomendasi enggak apa-apa.
2: Ajak-ajak undang-undang Mbak Reta sama Julia ya.
1: Oh, iya benar. Ntar kita langsung datang gitu ya. Meluncur kalau kasih
2: iya, kata kapi. Iya, insya Allah datang. Cus. Langsung datang. Gaspol pokoknya.
1: Oke, jadi kemana hari ini? Di rumah aja atau ada kegiatan, aktivitas apa gitu?
2: Mungkin nanti sore aja ke HL, Mbak.
1: Oh, ke HL. Olahraga.
2: Iya, ke hutan Indung habisnya gerah banget ya.
1: Iya benar. Mau ngapain ke HL?

0: Mejeng.
1: Mejeng lah.
0: Oh, tak kirain mau olahraga.
1: Enggak lah, kita kan jalan-jalan aja gitu sambil makan gitu kan.
0: Cari jajanan.
1: Situ kan ya? Banyak jualannya UMKM.
0: Oh, iya benar sih. Pangkal Pinang iya. Rame tuh katanya ada UMKM juga kan.
1: Ya yang dekat-dekat aja, yang adem kan di HL.
0: Iya benar. Tapi sekarang
1: dingin.
0: Tapi sekarang juga kayaknya cuacanya adem, nggak panas-panas amat ya?
1: Iya tadi ada temen sih yang ngajak,
0: oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Masih mager .
0: Jadi di rumah aja masih ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu pengen.
1: Soalnya bad mood, lagi bad mood.
0: Jangan dibawa bad ya. Harus good mood, ya. Harus good
1: namanya,
0: mood ya.
1: Namanya juga di bed. Kan sekarang lagi di tempat tidur.
0: Oh bed. Lagi di bed, oh iya.
1: Iya, moodnya okay. Moodnya lagi di bed, tempat tidur moodnya.
0: Iya benar.
1: Iya, suasana hati Mbak Julia ini hanya ada di bed.
0: Oh iya benar.
1: Di kasur aja.
0: Enak
1: maunya
0: ya.
1: Tidur aja.
0: Enak ya, mageran rebahan terus. Gitu ya.
1: Iyalah.
0: Aduh.
1: Kasian deh lo.
0: Kalau
1: tugas aja ya sampai tuntas.
0: Kalau ditanya pengen keluar jalan-jalan atau rebahan, saya pasti pilihnya rebahan aja. Saya nggak akan jalan-jalan gitu, nggak suka.
1: Ya sama.
0: Iya, sukanya rebahan.
1: Semalam aja hujan ya. Aduh, diguyur hujan jalan-jalan malam minggu.
0: Iya, lebih baik di rumah
1: iya,
0: aja.
1: Iya, diundang sama teman RRI Pro 4.
0: Oh gitu, jadi jalan-jalan.
1: Iya. Iya, jalan-jalan malam minggu.
0: Mantep.
1: Oke okay, deh. Kalau mau yuk.
0: Apa?
1: Undang Mbak Reta.
0: Kalau saya nggak bisa, jadwal saya padat saya sampai jam.
1: Malam minggu depan.
0: Oh, malam minggu depan padat juga jadwal saya. Banyak jadwal saya.
1: Ya. Susi deh.
0: Oke, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Pengen denger siang-siang ini lagunya dari The Virgin ya.
0: Oke, okay, mana tuh?
1: Amin.

0: Ya, apa judulnya yang mana?
1: Demi Nama Cinta dari The Virgin.
0: Demi Nama Cinta. Oke, boleh, boleh, boleh. Gas, yo.
1: Gas.
0: Yo. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Pak Romlan tadi ya. Kasian
0: Gas.
1: Juga ya Pak Romlan, lagu puisinya enggak diputer. Ya diputerin ya Mbak abis ini ya.
0: Pasti dong, saya itu enggak akan enggak
1: nah,
0: muter.
1: Terus untuk siapa tadi barusan?
0: Siapa?
1: Pak Irwan. Iya nih. Benar.
0: Apanya?
1: Maroko memang top sekarang.
0: Oh gitu.
1: Wah.
0: Menang
1: tapi
0: ya.
1: Tapi Portugal, Mbak.
0: Kenapa?
1: Lagi ini Portugal versus Spanyol nanti Mbak hari Selasa.
0: Iya, waduh. Menang enggak ya kira-kira ya? Kita berdoa.
1: Menang dong.
0: Kita harus
1: optimis. Kita itu doain aja.
0: Kita
1: Portugal.
0: Harus optimis.
1: Iya,
0: ya?
1: Optimis. Cristiano
0: iya.
1: Ronaldo harus menang pokoknya. Go ale.
0: Asik.
1: Ini go ale.
0: Oke, terus.
1: Pokoknya gaspol terus, hajar terus, hantam gawang Spanyol nanti.
0: Iya, kita tunggu aja nanti ya.
1: Iya, Cristiano Ronaldo.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Aku sayang kamu.
0: Sayangnya dia enggak tahu.
1: Iya, terus? Sayangnya dia enggak tahu ya.
0: Terus?
1: Oh iya, untuk ini ya, Mbak. Nah, untuk Pak Ramadan ya. Untuk Yuklin juga. Terus untuk Bude Sumi, untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, untuk Pak Irwan Air Kantung ya, untuk Pak Azadin, Pak Yota, terus untuk siapa lagi? Untuk Mbak Ria Belitung ya, nah, selamat siang. Portugal, go Mbak Ria.
0: Oke, okay. Oh Portugal
1: terus,
0: juga Mbak Ria ya?
1: Alibaba,
0: apanya?
1: Ali Odo. Pak Ali Odo, terus untuk Nico juga, terus untuk siapa lagi ya, Bang Juan Arif, Bang Reza, terus untuk ya Suhamid,
0: okay.
1: Terus untuk Pak Leman, udah Sultan,
0: gas,
1: untuk semuanya aja lah yang lagi pantengin monitor. Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Oke, semangat kali, saya senang mendengarnya, gas. Oke,
1: iya,
0: ditunggu lagunya ya.
1: Iya, semangat kali ya.
0: Baik.
1: Yalah, pokoknya pendukung Portugal itu harus semangat.
0: Semangat.
1: Biar Cristiano Ronaldo-nya tepat di gawang gol.
0: Nah. Iya, oke.
1: Oke, spesialnya untuk yang tersayang ya. Pokoknya yang ada di Kalimantan deh.
0: Baik, siap.
1: Iya, untuk Mbak Retanya.
0: Makasih.
1: Spesial juga ya.
0: Oke, makasih.
1: Semoga Mbak Reta sembuh ya.
0: Amin,
1: walaupun sering
0: ya
1: makan
0: Allah.
1: Duren. Habisnya Mbak Reta enggak bagi-bagi sih durennya.
0: Amin. Mansur gitu
1: yaudah,
0: ya.
1: Pokoknya semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Minum air hangat-hangat kuku, Mbak. Enggak boleh minum sianida ya.
0: Enggak
1: boleh main air kelapa campur es sama gula aren ya.
0: Baik.
1: Nanti bertambah loh batuknya. Nanti nggak kedengaran lagi suaranya. Soalnya
0: enggak.
1: Mbak Reta itu penyiar yang gokil.
0: Ah masa sih.
1: Iyalah. Kalau nggak ada Mbak Reta nggak rame gitu.
0: Ah masa. Saya
1: iya.
0: Tahu. Pasti
1: mau
0: minta lagu.
1: Ya, tanya aja sama Allah.
0: Allah. Akbar.
1: Iya.
0: Oke. Makasih
1: oke
0: banyak
1: deh.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Reta.
0: Yuk. Dadah.
1: Wassalamualaikum. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya. Oke. Makasih semangatnya Bu. Semangat kali Bu. Bu ya Bu Julia. Makasih udah gabung sama kita. Kita cek fakta dulu pendengar di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di medsos yang menyatakan bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi telah secara resmi memutuskan program MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, informasi itu adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yakni guru honorer Yayasan Taman Belajar Nusantara, juga sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Jadi pendengar, informasi terkait MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id untuk siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar masih bersama di Pro Persada. Teleponnya saya off dulu. Saya mau baca WA. Ntar saya di ini lagi ya kalau nggak baca WA, karena WA-nya udah cukup banyak. Terima kasih ada Yulin di Pangkal Pinang yang katanya apa nih? Hai, bergema di udara suaranya. Oh iya, tanya nih efek kelebihan makan buah-buahan atau efek kelebihan begadang bola? Kayaknya kelebihan makan buah-buahan deh, Yulin. Makasih Yulin, dan menyapa saya Debu Kori ini siang bareta. Request lagu Menghapus Jejakmu dari Noah dan BCL. Kalau ibu gak kemana-mana, salam buat Budi Suwi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Yulin, Tobel Tim, Ria Jente, Suami Mas Panji, Niko Sulfizer, Ember Rajonari, Bung Jota. Makasih buat retanya, sehat selalu. Makasih kembali ya, ada Bu Kori udah gemur sama kita. Terus ada yang telepon WA nih, ada Julia, ada Reza ya, ada Bung Yota. Nanti ya Bung Yota ya. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Juan Arifin. Pengen denger lagu Kacamata dari Afgan, masih di peta Prancis. Semoga bisa bertemu di final dengan Maroko. Jejal Prancisnya tetap standby di tempat Mbak, enggak kemana-mana. Oh gitu. Salam buat yang hadir, lagunya Januari dari Glenn Fredly. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Baik, kita langsung ke lagu aja karena banyak nih lagu yang harus hadir. Karena nanti kita akan lanjutkan teleponnya, sabar ya, selain lagu tetap bersama Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Anda masih bersama kami dengar dan kita masih dalam program Propersada. Buat yang pengen gabung masih ada waktu nih. Ada Mas Panji di Pasgar. Iya, di Pasir Garam ya. Mana nih WA-nya? Halo Propersada, selamat siang, jelang sore.
1: Selamat siang, Propersada, 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar Bang?
1: Kita berakhir di Propersada.
0: Yes, asik. Itu nyanyi.
1: Ya.
0: Bagus suaranya.
1: Barita juga suaranya bagus, cuma sayang kadang-kadang begini.
0: Ya. Barita, gimana?
1: Saya nggak kemana-mana, habis tangan masih begini.
0: Oh iya, jadi di rumah aja ya. Udah lama tuh kalau tuh nggak jalan-jalan ya.
1: Rumah aja, mendingan nonton saya punya Spanyol.
0: Kapan?
1: Spanyola, ya.
0: Hari ini ya?
1: Bukan, nanti kan ketemu dengan Portugal, mereka punya kan?
0: Ya Allah, iya.
1: Itu dua-duanya tuh.
0: Tapi jam 2 pagi kan?
1: Mirip, hampir sama sih kekuatannya. Tapi bedanya, Spanyol pernah juara dunia, Portugal belum.
0: Ya, siapa tahu hari ini dia akan juara dunia.
1: Lihat saja. Terus kalau skuadnya Spanyol lebih merata, semua ini lebih bagus sih. Tapi kalau Portugal terlalu tertumpuk kepada satu dua gitu.
0: Oh gitu ya. Ya. Nah, oke, kita we'll see aja ya, kita lihat ya.
1: Iya. Nanti kita nonton saya dengan ya.
0: Iya.
1: Martinya ya.
0: Iya. Okay. Baik. Jadi kalau selama belum sembuh ini fokusnya ke Piala Dunia terus gitu ya?
1: Iya. Makanya saya lebih banyak nonton karena nggak saya kemana-mana.
0: Iya benar sih benar.
1: Tadi juga Prancis dengan Paraguay juga tengah mati juga baru dia itu pun pada penalti ya.
0: 1-1 ya? 1-0. 1-0 ya.
1: 1-0 kan iya. Penalti.
0: Iya.
1: Gol
0: berarti kena, sama-sama kuat ya?
1: Hampir sama kuat.
0: Sebenarnya
1: Prancis lebih kuat, di atas kertas lebih kuat jauh sih. Cuman Paraguay mungkin semangatnya berlapis-lapis ekstra semangat, makanya dia bisa menandingi lah.
0: Benar, harus kayak gitu. Portugal juga harus semangat ya, walaupun kebanyakan mengatakan bahwa ya bakal kalah gitu kalau lawan Spanyol.
1: Ya itu dia agak kasar mainnya juga karena harus begitu kalau enggak mungkin gak lebih kebobolan
0: gitu. Gitu ya.
1: kalau Jepang lah. Itu menurut saya dia bagus terbaik di Asia dan juga sudah bisa bersama dengan beberapa negara di Eropa. Cuma sayangnya dia main terlalu jujur.
0: Kurang sedikit,
1: agak kasar sedikit kan. Terlalu jujur sehingga mainnya begitulah, udah modelnya gitu.
0: Jadi harus menekan. Harus agak kasar gitu mainnya ya. Waduh.
1: Jadi dia apes di injury time baru. Ya, injury time. Jadi kalau nggak ada waktu lagi untuk bisa membalaskan, nah itu.
0: Baik.
1: Nasibnya sama dengan itu si siapa dari Afrika itu.
0: Oke.
1: Itu kayak gitu juga injury time.
0: Oke.
1: Ada gol nggak bisa balas gitu.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Jepang itu bagus sih.
0: Iya, oke deh. Pengen dengar lagu apa kalau gitu?
1: Saya minta lagu dari Ardi Samudra featuring Lisa Maria ya. Judulnya itu. Lagu manis judulnya.
0: Yang dikirim di WA ini ya?
1: Iya, yang saya kirim di WA itu Lisa.
0: Oke.
1: Samudra bersama Lisa Maria ya.
0: Siap, baik. Ya,
1: salamnya tadi yang sudah masuk semuanya aja.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, salam silaturahmi dan salam persahabatan selalu. Semoga semua pendengar selalu diberkahi segalanya oleh banyak hal ya, terutama kesehatan. Pekerjaan dan rumah tangganya.
0: Baik.
1: Inna
0: mawar ya. Warohmah. Ya. Baik, terima kasih.
1: Sama-sama gitu ya. Siap. Cepat pulih ya, Mbak Rita.
0: Ya, makasih Bang Ramadan.
1: Sudah membaik kan, 2 hari ini.
0: Lumayan, ya. Udah membaik. Oke.
1: Ya, cobalah itu apa namanya minum itu yang saya kirim tuh. Coba tes. Bagus itu.
0: Oke, okay, makasih banyak ya. Yuk, dadah, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Yota.
2: Halo Mbak Rita, selamat siang.
0: Siang, apa kabar?
2: Alhamdulillah lah, sehat.
0: Sehat.
2: Juga keluarga Mbak Rita, keluarga sehat.
0: Amin ya Allah. Amin, amin. Oke, kayaknya masih cerah ya di sana ya.
2: Lah, berapa hari ini teduh lah seputar Baka Barat nih.
0: Hari ini masih teduh juga hari ini.
2: Teduh juga lah.
0: Alhamdulillah. Oke, kemana aja nih Bang Yota hari ini?
2: Kalau ku ini sering dari dulu tidak pernah kemana-mana lah Pak. Tidak pernah liburan tidak kalau ku tidak. Bener lah.
0: Masa nggak pernah misalnya ke pantai gitu?
2: Ada lah dulu-dulu tuh. Hmm. Cuma tidak pernah lah kalau dibilang kan.
0: Oh gitu. Dulu, sekarang nggak pernah.
2: Oh, kita ke yang lain, Mbak, yang tentang masalah parau suara banyak dibahas kawan-kawan. Aku juga beri masukan.
0: Oke, boleh. Apa tuh coba masukannya?
2: Coba minum air jahe dipanas, Mbak.
0: Air jahe dipanas?
2: Air jahe.
0: Direbus.
2: Direbus. Dengan apa nih?
0: Gula kabung.
2: Kita nangkap makan apa nih? Satu uap air, uap masak nasi misalnya kan, usahakan masuk ke tenggorokan.
0: Oh gitu.
2: Oh. Anu sepetau manjur kan?
0: Oh iya. Oh gitu bisa
2: untuk,
0: ya.
2: Untuk panas dalam duren ya biasa.
0: Iya, makan duren terus ya. Aduh ya Allah.
2: Kalau ku memang udah hobi duren, Mbak.
0: Aduh, kenapa nggak hobi itu Bu yang paling raja buah itu
2: anu
0: kan.
2: Anu nih termasuk kala.
0: Oh kala, kalanya gimana?
2: Ibarat tuh hipertensi lah kan, tapi tidak tapi ya.
0: Oh gitu. Takut darah tinggi maksudnya?
2: Takut darah tinggi.
0: Padahal enggak darah tinggi kan?
2: Padahal enggak. Padahal Mbak cuma makan sebiji selulum kan misalkan. Itu langsung kayak berat sebelah tuh kum.
0: Oh, berarti bukan darah tinggi, itu mah ini kolesterol.
2: Enggak juga. Udah baru cek. Yang terakhir tadi.
0: Udah cek.
2: Ada pernah. Yang terakhir itu cuma hipertensi kan.
0: Oh gitu. Jadi enggak makan sampai sekarang gitu enggak?
2: Enggak lah. Termasuk dari dulu juga kurang lah sebenarnya.
0: Oh, sayang banget. Aduh sayang banget kalau begitu.
2: Sayang
0: ya.
2: Lewat musim tahunan.
0: Iya, musim tahunnya bisa 3 kali gitu musimnya ya.
2: Kadang-kadang 10 tahun sekali.
0: Gitu ya. Oke, baik Bang Yota pengen denger lagu apa hari ini?
2: Kalau boleh tuh yang lagu ada kini tuh yang jawaban Veronica tuh boleh enggak, Mbak?
0: Jawaban Veronica, apa tuh lagunya?
2: Jawaban Veronica versi reggae. Boleh enggak, Pak?
0: Lagu baru ya? Judulnya apa? Jawaban Veronica judulnya.
2: Jawaban Veronica.
0: Jawaban Veronica terus versinya
2: versi reggae.
0: Balasan Veronica versi reggae. Ini
2: jawaban apa jawaban?
0: Iya, jawaban Veronica. Ini lagu-lagu timur gitu ya, musik-musik timur gitu ya.
2: Lagu timur.
0: Oke deh coba nanti kita coba ya. Oke.
2: Kalau enggak ada ikutan aja lah.
0: Oke. Kalau enggak ada ikutan aja boleh, siap. Baik, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Pak Irwan, Julia tadi, Bu Desumi, Nur Hadi, Bang Panji, Pak Ramadan tadi, Bang Ramlan tadi, Bang Ramadan tadi, yang siko tuh siapa kata Mbak Reta? Oh Maria,
0: kata Mbak Maria. Maria.
2: Bang Zulfaizar.
0: Maria itu Maria, okay. Terus?
2: Itu aja Mbak.
0: Itu aja. Enggak semuanya dikasih buat, salam ya enggak ya?
2: Semua buat pendengar. Selamat istirahat siang, jalah.
0: Oke, okay, thank you. Makasih banyak ya.
2: Thank you very much.
0: Oke, okay, makasih. Waalaikumsalam, makasih banyak Bang Yota. Udah gabung bersama kita di kebersamaan kita untuk hari ini. Ada Andre di Payung Basel. Hari ini ke kebun mantau buah durian Adida Jatoha. Tengah hujan lebat di sini, lebih 1 jam. Dengar lagu dari Black Melanesian, Takdir Yang Salah. Selamat semuanya aja. Sebenarnya sekarang mirip penyiar RRI Pro 1 Palembang, Mbak Nadiar. Moga cepat sembuh. Selamat sore Mbak Reta. Dadah bye-bye katanya. Oke, dadah bye-bye juga. Gitu ya. Masa sih mirip sama Mbak Nadiar suaranya? Bagusnya yang mana jadi? Bagusnya yang asli atau yang ini? Aduh, kalau yang ini sayangnya bawahnya mengep gitu ya, menyeimbangkannya. Yang denger juga capek kayaknya. Oke, baik. Waduh, lagunya udah banyak banget nih harus kita hadirkan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang udah gabung sama Pro 1 ya. Kita ke lagunya, ada 4 lagu yang sudah kita persiapkan untuk Anda di Pro Persada.

Baik, mendengar Pro 1 di menit terakhir menemani Anda dalam program kita. Pro Bersada, ada WA dari Mas Panji yang kayaknya belum saya baca ya. Katanya lagunya Butiran Debu. Salamnya buat Bang Romlan, Bang Eron Bandung Timur, Air Kantung, Mbak Julia, Yandi RY, Bang Yandi Payota, Bang Ramadan, Lehman Somit Puput, Bang Puji, Pak Azadin, Bang Diku Budi Sumiyolin, Bukori Mbak Ria, atau BLT, Bang Reza Embera, Bang John Arif, Bayu Sengkir, Mbak Rindu, IB, tanpa terkecuali. Katanya di rumah aja gak kemana-mana. Oke, baik itu ya. Terakhir WA yang kita bacakan. Dan lagu terakhir request dari Mas Panji dengan Butiran Debu mengakhiri kebersamaan kita dalam program kita Pro Persada. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya masih berlanjut ya menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang

Pendengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM. Saya masih menemani Anda. Kita masih dalam Bangka Belitung sore ya, bersama Reta hingga pukul 18 nanti. Sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Sebelum tanya, kita akan hadirkan berbagai informasinya. Nikmati terlebih dahulu satu lagu di awal jumpa kita, kami hadirkan untuk Anda theme song Pesta Bola Dunia. Dan memang saat ini sudah masuk ke babak 16 besar di ajang Piala Dunia 2026.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, sajian musik dan juga informasi hadir menemani Anda bersama kami Pro 1. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda di beberapa berita online kita ya pendengar ya. Di mana pendengar kali ini dari portal berita kami di rri.co.id, kita hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasinya.

Baik, pendengar dari ajang Piala Dunia ya, di mana pendengar Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi meski berhasil ke 16 besar, dan pernyataan ini disampaikan usai Albi Celeste menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde di Miami Stadium. Dan Messi menilai kemenangan itu memang patut disyukuri, tetapi performa Argentina belum sepenuhnya memuaskan, dan menurutnya tim asuhan Lionel Scaloni masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang segera diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, dan mendengar dikatakannya Argentina sempat unggul dulu ya di gol indah Messi, namun Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit hingga memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan yang pastinya selain berhasil lolos, memang ada hal yang baik dilakukan, dan Argentina juga harus memperbaiki banyak kekurangan, dan tentunya jumlahnya cukup banyak pada pertandingan tersebut. Itu pendengar informasi ya, Messi akui Argentina masih banyak kekurangan meski lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Anda masih bersama kami pendengar Poros 1. Kita masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda masih dengan berbagai informasi-informasi ya. Salah satunya pendengar, Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kontribusi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan diserahkan dalam rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Jakarta Timur. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyerahkan penghargaan kepada Dirti Piter Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Penyerahan ini dilakukan sebagai representasi institusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Itu pendengar informasinya, dan kita masih menemani Anda masih dengan pilihan musik dan juga informasi hingga berakhir nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Anda masih bersama kami pendengar dan kita masih menemani Anda masih dalam program Pilihan Musik dan juga informasi ya di kebersamaan kita untuk sore hari ini, masih dengan ragam musik yang sudah kita persiapkan dari meja tugas menemani suasana sore Anda bersama Pro 1. Sore ini cuaca bisa dikatakan cukup cerah pendengar ya, walaupun ini ada peringatan ini wilayah cuaca wilayah Bangka Belitung ya. Update untuk edisi hari ini 15 Juli pukul 15.50 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 15.57 menit di Belitung, yaitu di Tanjung Pandan Selak Nasik, kemudian di Bangka Selatan dari Gegas, Bangka Barat di Simpang Teritip, Kelapa Paritiga dan sekitarnya, bisa meluas juga ke wilayah Kabupaten Bangka di Bundo Barat dan Bakam, Belitung di Pembalong, Sijuk Badau, Bangka Selatan di Toboli Payung, Pulau Besar, kemudian di Bangka Tengah di Koba Sengai Selan Simpang Katis Lubuk Besar, Bangka Barat di Mentok Jebus Tembilang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu informasi dari Prakirawan BMKG Bangka Belitung.

Kemudian mendengar informasi lain juga, saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi apa aja? Pemerintah pastikan tarif listrik triwulan 3 2026 tidak naik ya pendengar. Dan tentunya kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Jadi sesuai dengan peraturan SDM, Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan tiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi, dan harga batubara acuan. Dan untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter digunakan merupakan realisasi periode Februari-April 2026. Meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian mendengar dua informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Pemerintah pastikan tarif listrik triwulan 3 2026 tidak naik ya. Dan tentunya lengkapnya boleh Anda baca di portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, kali ini ada informasi masih bersama Pro1 Bangka Belitung sore. Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan terkait swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Dan tentunya pendengar, dikatakan Mentan bahwa pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani.

Demikian informasi pendengar, nanti akan ada informasi lain juga. Masih bersama Pro 1 menemani Anda di Bangka Belitung sore hingga pukul 17.30 nanti ya. Kita hadirkan untuk Anda pilihan musik dan juga berbagai informasi-informasinya pendengar.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak,

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan, larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih lanjut menemani Anda bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasi ya, masih dari portal kami di rri.co.id. Pendengar, ada informasi bahwa BPOM menerima aspirasi himpunan mahasiswa Islam HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman, di mana peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan itu mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obat dasar, dan HMI menyatakan mendukung tujuan regulasi karena nilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Peringatan, saya masih menemani Anda dengan pilihan musiknya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta saya kutip dari komdiki.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di medsos yang mengklaim bahwa Ketua BEM seluruh Indonesia menolak Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Joko Widodo di daerah masing-masing. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tito.id. Setelah dilakukan pencarian menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut, di mana unggahan gambar yang beredar identik dengan laman berita dari national.sindonews.com dengan judul Solo Wacana Aksi Nasional 21 April BMSI Masih Tunggu Respon Wakil Rakyat. Di mana pendengar, sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa termasuk aliansi seperti BMSI merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022 dan aksi ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Setelah ditelusuri, unggahan artikel mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan Messi adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, sajian musik dan juga informasi masih akan hadir menyapa dan menemani Anda sembari kita menantikan pilihan musik-musik bernuansa religi pada pukul 17.30 nanti. Saya hadirkan untuk Anda informasi terlebih dahulu, ada informasi di mana pendengar BPOM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu keamanan dan khasiat produk farmasi. Langkah ini dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BPOM memastikan obat diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu keamanan dan khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga dilakukan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Itu mendengar berbagai informasinya di sore hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda masih dengan lagu-lagu pilihannya pendengar bersama Pro 1.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pendengar, selamat sore kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Lanjut, kami hadir dalam musik-musik bernuansa religi dan pengajian nantinya akan hadir di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat dan waktu Maghrib Kota Sungai Liat dan sekitarnya hari ini di pukul 18.04.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar pro satu kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 pendengar untuk hari ini, dan nantinya kita akan rekankan

Pelitung, terima kasih untuk pendengar kami yang saat ini memantau siaran kami dan tentunya saat ini informasi waktu pukul 18.41 menit. Bagi Anda pendengar yang mungkin sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya, saat ini tengah menikmati suasana kumpul ya bersama keluarga tercinta. Untuk yang saat ini tengah menikmati santai terlebih dahulu sebelum menantikan saat santap malam ya bersama anggota keluarga. Nah kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak pilihan lagu-lagu hibur yang saya hadirkan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian Warta Berita.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi lu?
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudahan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agus Tiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda. Ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi sudah kita dengarkan penyampaian warta berita. Dan selanjutnya pendengar, menemani Anda malam hari ini, kami akan hadirkan dulu mimbar agama Kristen pendengar, dan tentunya juga untuk pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan siaran kami. Berikut kita akan hadirkan dengan judul Kesaksian Matius. Untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, jangan kemana-mana. Ya, baik, kali ini pendengar kami hadirkan dulu ya, kami ralat ini mimbar agama Katolik yang hadir menyapa Anda dengan judul Allah yang lemah lembut.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-14. Dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah yang lembut. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah pada-Ku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban-Ku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan, tidak sedikit orang yang membayangkan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa saja. Dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dari sana Dia mengeluarkan perintah dan larangan. Matanya awas mengamati siapa saja yang melakukan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, atau siapa yang melawan perintah dan nekat melanggar larangannya. Kepada yang taat pada perintah-Nya diberikan ganjaran serta berkat, dan kepada yang tidak taat hukuman baginya sudah tersedia. Aturan tentang tata cara hidup yang sekecil-kecilnya pun sudah digariskan dengan jelas, lengkap dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Gambaran Allah yang seperti itu sangat memberatkan hidup manusia. Beban manusia menjadi tak tertanggungkan. Di hadapan Allah seperti itu manusia tanpa arti, hanyalah pendosa. Dia tak punya kebebasan sebagai manusia. Tidak ada kegembiraan, yang ada hanya ketakutan, kecemasan yang membebani hidup. Dari Allah seperti itu manusia berupaya untuk membebaskan diri dan menolaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran Allah seperti itu jauh dari Injil. Dengan menggambarkan Allah secara demikian, bukan saja kebebasan manusia diabaikan, melainkan keagungan Allah sendiri dikecilkan. Keagungan Allah justru nyata ketika Dia menciptakan manusia menurut gambar-Nya, Kejadian bab 1 ayat 27. Allah dan manusia bukanlah lawan yang harus diperhadapkan satu sama lain, melainkan sebagai yang saling berhubungan. Bagi Allah, manusia justru terhormat dan agung. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur bab 8 ayat 6. Mengagungkan Allah tak harus dengan mengecilkan arti dan martabat manusia. Allah tak kurang kuasa dan agung ketika Dia memperhatikan orang lemah. Lukas bab 1 ayat 48. Sebaliknya manusia tak dikecilkan tatkala dia mencari rasa aman dalam kasih Allah yang Maha Rahim. Keagungan dan kerahimannya justru nyata ketika Dia menolong orang kecil dan berkekurangan. Lukas bab 1 ayat 54. Ketika Nabi Zakaria sekitar tahun 250 Masehi sebelum Masehi menulis nubuat yang dikutip sebagai bacaan pertama yang kita dengar hari ini. Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10.
Bangsa Israel sudah 300 tahun tidak mempunyai raja, tetapi mereka tetap berharap bahwa Allah sendirilah yang menjadi raja mereka. Dia yang membangun kerajaannya dan menampakkan kuasanya di tengah-tengah umatnya, bukan dengan kekuasaan dan kekerasan, melainkan dengan keadilan dan kelemah lembutan. Ayat 9. Allah itulah yang diperkenalkan Yesus dalam Injil hari ini. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ayat 28. Yesus mengundang kepada dirinya siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudari yang terkasih, masyarakat kita adalah masyarakat penuntut. Anak sekolah harus mendapat ranking di kelasnya. Dia harus mengikuti les privat ini dan itu. Penampilan harus selalu oke demi kebanggaan papi dan mami dan seterusnya. Sejak usia muda, seorang anak sudah harus menanggung begitu banyak beban berat. Belum terhitung beban lain karena sakit penyakit, kemiskinan, berbagai kemalangan, dan keterbatasan. Lebih menyedihkan lagi karena dalam situasi tertekan akibat banyaknya tuntutan dan hiruk-pikuk hidup di sekitarnya, seseorang tak jarang merasa sangat kesepian. Dia membutuhkan seseorang tempat curhat. Tetapi semua orang sibuk dengan urusan, rencana-rencana, dan impian-impiannya. Tidak terkecuali kita sendiri. Saudara-saudari, maka sungguh merupakan kabar baik bila kita menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk mencurahkan segala beban kita tanpa takut direndahkan atau digosipkan olehnya. Dia siap mendengarkan kita, membuka pintu hati dan mempunyai waktu untuk kita. Allah sendiri melalui Yesus menyediakan diri untuk kita sebagai sahabat yang lembut dan rendah hati, serta memberikan kedamaian. Dia pun menganugerahkan rohnya sendiri kepada kita, agar kita mampu, siap, dan rela menyambut tawarannya itu. Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11-13 bacaan kedua. Sungguh, suatu saat yang membebaskan dan membahagiakan. Bagaimana tanggapan kita terhadap undangan Yesus tersebut? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi mimbar Katolik yang hadir bersama dengan narasumber kita mengisi acara ya, itu pendeta Dini dengan Allah yang Allah yang lemah lembut. Baik untuk pendengar semuanya saat sekarang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, menantikan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita juga akan dengarkan ya drama radio yang bakal hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan dulu pilihan lagu hiburan menemani Anda yang saat sekarang masih bersama 96,4 MHz.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Untuk malam hari ini sajian acara berikutnya yaitu drama radio bersama RRI Bovendigul. Kali ini kita dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas aja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya bu.
2: Berani taruhan gak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol bu, pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya itu kan menurut bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah itu dia, bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
2: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
2: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola, kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
2: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini. Nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
2: Iya pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja bu.
2: Eh pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
2: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
2: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: Eh, udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
2: Udah cepet masak
3: nasi.

0: 101.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan drama radio. Jadi boleh-boleh saja ya beda pilihan asal jangan berantem. Seperti drama yang baru saja kita dengarkan. Dan selanjutnya menemani Anda malam hari ini, nanti ada beragam informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan pastikan terus ya mendengarkan siaran kita malam hari ini sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita juga akan ikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu pilihan acara yang bisa Anda dengarkan, yaitu Ruang Rindu.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

untuk Anda yang ngefans ya sama lagu-lagu Delantis Lampu Merah, tadi baru saja kita dengarkan bersama ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Dan malam hari ini pendengar, saya juga di samping akan menghadirkan lagu-lagu cantik, ada juga beberapa informasi yang akan saya hadirkan juga menemani pendengar yang saat sekarang mungkin tengah menikmati suasana santai ya. Suasana malam hari ini kayaknya nggak begadang dulu ya. Paling jam 2 dini hari nanti ya ada bola lagi ya, untuk yang suka nonton bola tentunya. Nah untuk kali ini pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda ada beberapa rangkaian informasi lain yang juga akan saya hadirkan untuk menemani Anda yang saat sekarang masih memantau siaran kita. Kali ini Singapura bangun pusat wellness tourism seluas 9 lapangan sepak bola. Pendengar, nah ini luar biasa sekali ya. Jadi Singapura bakal memulai pembangunan pusat wellness tourism berskala besar yang membentang seluas 9 lapangan sepak bola. Pendengar, jadi fasilitas 7 lantai ini nantinya diberi nama Termas Singapura. Jadi fasilitas ini akan dibangun melalui kuartal ketiga 2026 di Marina South bersebelahan dengan Garden by the Bay dan Marina Barracks ya. Dan melansir dari VN Express, dirancang sebagai destinasi yang fokus pada kesehatan, objek wisata akan menghadirkan lebih dari 20 kolam renang dan juga wahana air serta lebih dari 70 ruang perawatan dan kesehatan ya. Jadi proyek senilai 774 juta US dollar ini atau sekitar 14 triliun akan menjadi objek wisata kesehatan khusus pertama di Singapura dan destinasi kesehatan termal berskala besar di Asia. Pendengar, jadi pengembang Termas Group Singapura mengatakan bahwa fasilitas ini dirancang untuk melayani pengunjung dari semua lapisan masyarakat. Jadi diperkirakan pusat wisata ini akan menarik sekitar 2 juta orang per tahunnya. Proyek ini mencakup lebih dari 66.890 meter persegi luas lantai bruto. Jadi angka ini setara dengan lebih dari 9 kali luas lapangan sepak bola standar FIFA, yaitu 7.140 meter persegi. Dan Menteri Keberlanjutan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan bahwa Termas Singapura ini akan semakin memperkuat posisi Singapura sebagai pusat regional untuk pariwisata, kesehatan, dan inovasi perkotaan di Asia. Dan Fu mencatat Asia diperkirakan akan memimpin pertumbuhan perjalanan dan pariwisata global selama dekade berikutnya. Pengeluaran untuk kesehatan per kapita di Singapura itu mencapai 3.845 US dollar, lebih dari 8 kali lipat rata-rata regional Asia. Jadi pemerintah Singapura sebelumnya mengumumkan akan menginvestasikan 584 juta US dollar ke dalam proyek pengembangan pariwisata selama 5 tahun ke depan. Pendengar, nah ini wisatanya adalah berkaitan dengan wisata kesehatan. Pendengar, jadi Singapura bangun pusat wellness tourism seluas 9 lapangan sepak bola. Bisa dibayangkan ya berapa luasnya pusat dari wellness tourism ini. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali, nanti ada ragam informasi lain yang juga akan saya hadirkan menemani Anda.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali masih dalam rangkaian lagu-lagu hiburan kita, dan kali ini pendengar kita beralih lagi ke rangkaian informasi lainnya ya. Dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini saya juga akan ajak pendengar untuk menyimak beberapa informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini ada 7 bandara yang dinobatkan menjadi yang paling indah di dunia ya pendengar, yang mana bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan juga kedatangan penumpang pesawat ya. Banyak bandara di berbagai negara dibangun dengan desain arsitektur yang memukau, kemudian fasilitasnya juga nyaman, kemudian ruang publik juga yang dimanjakan ya. Dan tahun 2026 ini ada Prix Versailles yang kembali merilis daftar bandara yang dinilai memiliki arsitektur luar biasa sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan juga berkualitas. Bandara ini tidak hanya menampilkan bangunan megah saja pendengar, tapi juga mencerminkan inovasi, identitas budaya, serta perkembangan infrastruktur modern di berbagai negara. Yang pertama, bandara terindah di dunia yaitu di Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, Cina ya. Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun di Cina ini berhasil masuk dalam daftar desain arsitekturnya yang modern dan juga futuristik. Jadi terminal ini dirancang untuk mendukung mobilitas penumpang dalam jumlah besar tanpa mengurangi kenyamanan maupun nilai estetika bangunannya. Kemudian yang kedua adalah Terminal 3 Bandara Frankfurt Jerman. Jadi Frankfurt Airport menjadi salah satu wakil Eropa dalam daftar bandara terindah di dunia tahun 2026. Jadi Terminal 3 ini mulai beroperasi pada April 2026, mendapatkan apresiasi karena menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di benua ya, di benua tersebut. Terminal baru ini berdiri di lahan seluas 1,3 km persegi dan diproyeksikan mampu melayani hingga 19 juta penumpang setiap tahun melalui pier G, H, dan J-nya. Dan ke depan fasilitas tersebut

gantung di aula utaranya. Kemudian ada lagi Terminal 2 Bandara Internasional Lokapriya Gopinath Bordoloi India ya. Ya, kenapa harus India pendengar? Karena bandara yang berlokasi di Guwahati India ini turut masuk dalam daftar karena perpaduan desain kontemporer dengan unsur budaya lokal Assam. Arsitekturnya dirancang untuk mencerminkan identitas daerah dan sekaligus juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang ya. Kemudian ada lagi Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai India. Nah, ini menempatkan dua bandara ya dalam daftar tahun ini. Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai ini pendengar dinilai itu berhasil yang menghadirkan desain inovatif yang mendukung kebutuhan transportasi udara di salah satu kawasan metropolitan terbesar di negara tersebut. Ada juga Bandara Internasional Teko Kamboja pendengar, kemudian ada Bandara Internasional Pittsburgh Amerika Serikat dan juga Terminal 1 Bandara Internasional San Diego Amerika Serikat. Nah, itu ya nama-nama bandara yang ternyata pendengar masuk kategori bandara terindah di dunia tahun 2026 pendengar.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic.

Lithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Ruang Rindu ya, untuk malam hari ini, edisi di hari kelima di bulan Juli tahun 2026. Nah pendengar, untuk kesempatan malam hari ini kita ngomongin Anda berapa hari terakhir, terutama di saat musim pesta bola dunia atau Piala Dunia sekarang ini, ada sering begadang nggak nih? Oke deh, kalau misalnya pun begadang suka sama bola nih, apa strategi Anda supaya nggak kolep, nggak oleng di saat melaksanakan berbagai aktivitasnya ya? Saya ke pendengar dulu. Halo, selamat malam. Halo, malam Ruang Rindu. Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bung Alek deh.
0: Oh, Bung Alek di Aibare. Apa kabar Bang Alek?
1: Nah, udah hujan kami nih.
0: Hujan. Dari jam berapa emang hujan, ah?
1: Berapa?
0: Dari jam berapa hujan, ah?
1: Satu mulai ya.
0: Dari jam 1 sampai sekarang? Kedemon pun tuh dari jam 1 siang tadi sampai sekarang gigi hujan lah. Hujannya deras apa ada sedeng? Oh, dede kuat tapi hujannya walaupun enggak deras tapi dari tadi hujan. Okay lah. Bang Alek sekarang kan musim Piala Dunia nih, suka nonton bola enggak nih?
1: Aku nonton sebentar.
0: Oh, anak tuh ya, tapi nengok-nengok timnya juga yang bagus ya.
1: Ngeri radio baik, sebentar aku mau tidur.
0: Nah, tapi sampai selesai dah nonton tuh,
1: apes.
0: Nah, cuman nih kalau pas begadang ada dak strategi misalnya supaya badannya ada oleng karena posisi nak begawi kan?
1: Makan kue.
0: Iya. Jadi siangnya lah diusahakan tidur dulu deh.
1: Malamnya ada orang apa? Main bal
0: enggak? Ada malamnya ada jam 2 tapi ya. Dek tahu ngapa lah pun tengah musim bola nak ya. Oh, ndak pacak-pacak anu, apena be jaga kesehatan pokok amun begadang terus. Allah pona. Yo, Bang Alek, nak denger lagu apa, Bang?
1: Lagu Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau dan Sebuah Hati. Allah pon. Salam tu siapa?
1: Salam Ambera. Ya Sohami, Pak Irwan, Pak Irwan, Bung Sultan, Bung Ramadan, Bung Leman, hanya di Bangka Barat itu, Bung Yota.
0: Okay.
1: Semua lah.
0: Okay lah pon, ditunggu lah gua.
1: Kita rupi, moga selalu
0: berkah. Amin.

0: Malam Bang Yota.
1: Selamat malam, Mbak
0: Yo,
1: Nopi.
0: apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah lah, Mbak Nopi juga apa kabar?
0: Alhamdulillah, sampailah kita sehat.
1: Oh, sekeluarga juga.
0: Amin. Bang Yota sekarang kan tengah apa orang demam nonton bola gale-gale Piala Dunia. Nah, Bang Yota suka nonton bola deh, Bang.
1: Kadang-kadang misal dia agak bagus, entah ngapa aku tuh, kalau misal dia dia lawan Eropa tuh bagus bagiku kan.
0: Oh, doh.
1: Oh, kadang-kadang ada lah, tapi yang sekitar antara jam misalnya main jam 11 sampai jam 2 itu kan.
0: Oh, masih ditunggu tuh jam 11 sampai jam 2 ya.
1: Agi, agi.
0: Kalau lah jam 2, Bang, jam 2 kan mulainya ada yang jam 2, ada yang jam 4, ada yang jam 5 mulainya. Nak mana?
1: Males kok.
0: Males,
1: males yang tentu tuh.
0: Oh, nah tuh.
1: Tapi kadang-kadang kan kadang-kadang kan ada yang sudah subuh bermulai kadang-kadang.
0: Ah, bener, adek. Oh, ada yang jam 7 pagi.
1: Sama lah dengan nesep siang istilah kan.
0: Tapi Bang Yota berarti tidak harus nurut nak nonton bola semuanya dah. Tergantung tim-tim yang main juga. Oh.
1: Tergantung gua asal dia lawan Eropa aku ingin model.
0: Oh nak ya rupe tidak sampai tidak sampai nok nue begadang-begadang nak tu ya Bang ya.
1: Tidak. Entah apa misal dia cuma Amerika Latin dengan Amerika Latin lesu menjadi aku tidak perlu kuat lah. Oh, dari apa dah?
0: Oh, nak tua. Oh. Lah. Ngomong-ngomong siapa tim ano yang jagoan nih? Kelak jangan-jangan Argentina nih.
1: Kuda, aku dari dulu ku Jerman, ku ano Mbak apa Nopi.
0: Oh, nak iya Jerman, oh.
1: Karena aku dari kecil dulu kan sering kita kecil-kecil dulu tuh.
0: Oh, benar-benar. Terkenang
1: dengan misalnya Roman Neger zaman-zaman dulu
0: loh. Memang lapor.
1: Kadang-kadang ku terbayang seolah-olah tentara Nazi ngamuk di dunia kan gitu.
0: Weh, bayangan anak yar apa ya. Ku kebayang Nazinya tengah ngamuk di dunia nak mana kisah. Saking kayak seru ibarat itu ada.
1: Saking seru itu. Dalam hati aku berpikir nih, kak tahu dulu Nazi dulu apa tuh ganas istilah kan. Tapi lah kalah dia kan.
0: Memang.
1: Tapi lah kalah.
0: Pon macam tuh. Bang Yota dengar lagu apa bang?
1: Ano nih misalnya dari Adele kan.
0: Adele yang mana?
1: Yang Easy on Me.
0: Oh, Easy on Me. Okay lah, ditunggu lagu kayak sampai lagu.
1: Terima kasih. Oke, yang di sungai lihat nih Julia, Nur Hadi, Nico, Iren, Pak Yan di Gabek, Bude Sumi, siapa lagi yang di Pengkal nih? Langsung lah ya Suhanid di Puput. Pak Azadin. Bung Jante, Atuk Belti, mau Atuk Beltim, Pak Irwan, Pak Buji, Maria, Bang Leman, Irwan, Pak Ramadan di jauh sana.
0: Oke, baik. Lagunya lah siap ditunggu ya Bang, semangat Giyol.
1: Terima kasih Om
0: Anopi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yota yang ada di Bangka Barat. Lah gabung kayak kita. Lagu Easy on Me dari Adele ditunggu. Lagu ballad ya, powerful voice. Nanti kita hadirkan lagunya. Kita ke pendengar lagi nih. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, apa kabarnya Bang Zulfaizar?
2: Baik, saya sehat, Mbak Novi.
0: Alhamdulillah, Bang Zul, suka nonton bola dak nih?
2: Wah, dak agi lah sekarang, Mbak Novi.
0: Dak agi, oh, lah nyerah, oh.
2: Nyerah lah. Saya catat dari 32 besar sampai 16 besar nih, dicatat terus lah.
0: Oh, dicatat terus, oh. Jadi siapa kalau ngomong-ngomong siapa tim andalana nih? Lah tumbang, lom?
2: Brazil,
0: oh. Lah tumbang, lom, oh. Asuk, oh.
2: Lom,
0: oh. Allah, apa nak tu? Tapi dah sampai yang kayak orang tu begadang nue-nue nak ya nonton ada. Ya,
2: kalau dulu, Mbak Novi waktu tahun 86 waktu Maradona. Nonton terus tu pokoknya.
0: Okay. Sekarang ni kalau di zaman-zamannya sekarang, Bang Zulfaizar nontonnya di batas jam berapa nih?
2: Ya paling jam 11 jam 12 lah tidur lah.
0: Oh, jam 11 sampai jam 12. Kalau misalnya bola mulai jam 2 atau jam 4 masih nonton enggak tuh? Kalau misalnya tidur dulu terus bangun misalnya.
2: Ya nonton lah, paling nonton ulangan lah.
0: Oh, siaran ulangan nonton. Oh. Oh, oke lah, berarti ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bang Zul. Walaupun gak nonton pas begadang-begadang, pas siaran ulangnya pas cak nonton. Oh,
2: hujan terus, dari jam 1 tadi sampai sekarang ini masih gerimis juga.
0: Oh, hujan. Oh, nah luar biasa. Berarti ya, wilayah Bangka Selatan berarti nuai hujan. Oh, sekarang oh, dari jam 1 tadi kalau ini di apa namanya, di Aibare.
2: Oh, sama ya, Aibare ke Bangka Selatan juga.
0: Oh, sampai sekarang pun lagi gerimis-gerimis, oh, hujan.
2: Gerimis, oh.
0: Oh, sungai lihat dak kebagian apa, no? Dari tadi kami cerah bayi di sini. Oh, lapona. Bang Zul, lo denger lagu apa, Bang?
2: Lagu, apa tuh, Rantau tuh dari Titik Sandora, no, Andu Manopi.
0: Rantau Titik Sandora, oh, lapona. Ditunggu lagu, ah.
2: Oh.
0: Yo, salam kayak siapa?
2: Buat ini, buat Julia, buat Bu. Buat Barindu, buat Maria juga di Tuatunu, buat Suhamid, Pak Azadin juga, Pak Irwan di Sungai Liat, atau Beltim, buat Mas Panji, buat betul Pak Sergio Yohanes, buat Empera juga, mudah-mudahan cepat sembuh Empera. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Bung Leman, buat Kang Irwan juga di Bandung Timur.
0: Iya.
2: Buat Pak Azad, Bang Anu, Bang Jante. Buat Anu Ria juga. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Buat Niko juga.
0: Oke, yo.
2: Terus ya buat Bung Ramlan juga. Buat semuanya lah, Pak Nopi ya.
0: Iya.
2: Pak Nopinya, doa saya ya, mudah-mudahan selalu sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Keluarga juga.
0: Iya.
2: Oh, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Zul Faizar yang ada di Sengir. Nanti kita buka lagi telepon ya. Kita langsung putarkan saja lagu yang sudah kita siap. Kali ini Pancepondah.

berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: tadi pilihan lagu yang saya hadirkan untuk Anda, pendengar Radio dan Hill ya, dengan Sometime When We Touch yang saya hadirkan juga untuk Anda. Dan kali ini kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat malam. Ini ada Julia di ujung telepon kita. Halo Julia.
1: Malam.
0: Iya, malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, salam cakep buat kamu ya.
1: Aduh, cakep.
0: Iya dong.
1: Enak nih.
0: Iya dong.
1: Mbak Novi juga cakep. Cakep bo. Salah.
0: Oke deh, baik Julia. Malam hari ini kita lanjut dulu nih untuk kamu nih, terutama untuk sekarang lagi musim-musimnya bola. Suka nonton bola, suka denger bola.
1: FIFA World Cup 2026 gitu loh.
0: Iya, oke deh. Jadi kalau kamu ikut begadang juga atau enggak nih?
1: Begadang dong, gini. Nah, gini Mbak, kalau Julia ini gini ya, hidup alarm. Gitu. Kalau misalnya kalau jam 12.00 kan, langsung aja. Kalau abis ruang rindu itu kan lagu-lagu tuh kan, nah, langsung aja langsung nonton, siapin kopi aja gitu, cemilan gitu.
0: Nah, kadang-kadang kan bola itu ada di jam 2, ada di jam 4 kayak gitu. Itu nonton nggak kalau di jam-jam kayak gitu, atau lewat aja deh, pokoknya sampai dibatasi jam 2.
1: Kadang kalau Portugal, pasti otomatis juga nonton karena Cristiano Ronaldo gitu loh Mbak. Iyalah.
0: Aduh, gara-gara apa namanya, pemain sepak bola idolanya ya ternyata ya.
1: Iyalah, bukan idola, dia beliau tuh baik Mbak. Bukan karena kegantengannya aja, tapi memang dia itu kan pemain terbaik di dunia gitu. Nah, terus dia beliau juga menyumbangkan tropinya, menjual tropinya untuk demi ya, untuk membela Palestina.
0: Oh gitu.
1: Yang diserang sama Israel.
0: Jadi karena aksi sosialnya gitu ya.
1: Iya, jiwa sosialnya itu bagus Mbak. Nah gitu, kemanusiaannya itu bagus. Terus dia juga pernah di Indonesia kan ada bencana nih. Dia suka menolong, tolong misalnya dengan uang ininya, uang pribadinya. Nah, dia juga, beliau juga ya punya usaha juga gitu.
0: Iya, karena jiwa bisnis sosialnya tinggi gitu ya.
1: Bisnis itu untuk berbagi-bagi dia tuh.
0: Oke deh.
1: Jiwa sosialnya. Terus dengar-dengar juga beliau tuh, Cristiano Ronaldo tuh tinggalnya sekarang di Arab Saudi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, dekat dengan Islam. Iya, malahan dia bisa baca Al-Fatihah.
0: Oke.
1: Pernah kok. Jadi dia memang ini ya, agamanya Katolik, tapi dia dekat sama Muslim. Ya mudah-mudahan dapat hidayah lah ya, Cristiano Ronaldonya. Jadi tambah ganteng lah kalau dia masuk Islam.
0: Baik.
1: Iya, menurut, iya mudah-mudahan dia kan, beliau kan sekarang kafir ya. Nah sekarang mudah-mudahan dapat hidayah kan. Nah, masuk Islam dianya.
0: Oke deh, baik. Oke.
1: Pokoknya Portugal harus menang versus Spanyol nanti. Pokoknya enggak usah ngegol pokoknya.
0: Kita lihat saja nanti.
1: 5-2 minimal 1-0 lah unggul atas Spanyol. Portugal unggul 1-0 atas Spanyol pokoknya.
0: Kita buktikan nanti ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya. Aduh. Oke. Pokoknya takut banget. Lawannya hebat benar.
0: Nah itu.
1: Pernah jadi juara juga itu, apa apa Spanyol tuh. Pernah juara Piala Dunia juga dapat.
0: Oke deh, baik. Julia, malam hari ini pengen denger lagu apa nih kamu?
1: Lagu dari Yuni Shara ya.
0: Yuni Shara.

0: Oke deh.
1: Spesial. Ah, spesial untuk semua pendengar aja, pendengar Pro 1 RRI Sungliat Bangka Belitung yang ada di Bangka Belitung ini dan seluruh Indonesia lah kalau dengar ya.
0: Oke deh.
1: Untuk Pradi kita.
0: Siap.
1: Khususnya Mbak Nopi.
0: Oke deh.
1: Kangen deh sama Mbak Nopi?
0: Iya dong, sini dong.
1: Kok udah enggak ini lagi nyer lagi udah seminggu nih.
0: Oh, saya cuti.
1: Oh, cuti. Waduh, cuti kemana, Mbak?
0: Ya, ada deh.
1: Oh iya, kepo banget deh.
0: Oke deh. Lagunya iya deh. Ditunggu ya.
1: Iya, oke. Makasih ya, Mbak. Yo. Salam untuk semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Yang lagi pantengin ya. Soalnya masih ada tamu. Tamu tak diundang. Iya deh. Oke, terima kasih Mbak Novi yang baik hatinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia. Dan pendengar saya sapa juga ya, untuk Ibu Kori. Selamat malam Bu Kori. Alhamdulillah malam hari ini bisa semua kita lewat udara ya. Ruang Rindu. Malam Mbak Novi nih, kalau Bu Kori gak pernah nonton bola, request lagunya Mother How Are You Today. Salamnya fotokopi untuk Bude Sumi ya, dan juga untuk semuanya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Oke deh. Baik, berikutnya ada Bung Juan Arif di Ruang Rindu, berbagi rindu kembali ke memori update kopi dan rokok kadang salah sepak saking gerama, harap dimaklum, cinta karena cinta jika tak ada sep of my heart ya, dari Sting. Makasih Mbak Novi, salam sehat dan salam olahraga. Oke deh, salam juga buat Uda Sultan ya, Pak Zadin, Maria, Julia, Rindu, Niko dan lain sebagainya. Salam sehat selalu. Oke deh, ditunggu ya untuk Juan Arif lagunya. Kita langsung saja dengarkan, ini dia lagunya dari Yuni Syara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makanan bergizi gratis atau MBG dihentikan. MK memerintahkan dan MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya pendengar klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya berkaitan dengan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak yakni guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 tentang penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, tadi pilihan lagu ada satu lagu ya, Love Me First, Cinta Pertamaku dari Zui yang saya hadirkan. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar kita yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Ruang Rindu kita ya untuk malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Makasih sekali nih udah mantau siaran kita malam hari ini ya, katanya pengen dengar lagu juga. Oke, ditunggu saja, lagunya akan kita hadirkan ya Bang Panji. Ini kebetulan lagunya dipilih dari Ungu kalau nggak salah tadi ya, lagu yang di request oleh Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Jadi salam sehat ya, kalau bola ikutan aja lagunya Ungu ku ingin selamanya. Makasih teruntuk Bang Yul di Sengir, Bang Zul di Sengir, Bang Ramadan, Bang Leman, Mbak Ria di Blitong atau Beltim, Bude Sumi, pokoknya semua pendengar deh tanpa terkecuali ya. Buat Manovinya makasih dari Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Oke deh, baik Bang Panji, makasih sekali untuk partisipasinya di malam hari ini. Dan tentunya untuk yang lainnya juga yang mau dengar lagu kesayangannya, silakan ya dikirimkan lewat WA kita malam hari ini. Dan kali ini saya akan langsung saja hadirkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Dan kali ini saya hadirkan dulu ya lagu dari Bang Panji.

0: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk pendengar yang mau gabung ya malam hari ini. Kita lanjut dulu nih, ada Bang Irwan yang ada di Air Kantung. Selamat malam Bang Irwan.
1: Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Baik, masih suka nonton bola Bang Irwan?
1: Akhir-akhir ini nonton, Mbak.
0: Nonton ya, karena udah masuk 16 besar ya. Udah mau menuju ke 8 besar. Lagi seru-seru banget ya. Siapa jagoannya ini, Bang Irwan?
1: Saya belum bisa, Mbak. 8 besar baru bisa tebak.
0: Oh gitu, baru bisa memprediksi-prediksi kalau udah masuk 8 besar ya. Oke, mudah-mudahan
1: gitu.
0: Nanti jagoannya bisa masuk nanti ya.
1: Enggak dapat bonus.
0: Enggak dapat bonus. Oke deh. Tapi Bang Irwan, kalau ngomong soal nonton bola ini, kalau di jam 12 oke lah ya, masih banyak lah yang nonton gitu. Kalau udah di jam 2, di jam 4 itu masih dibela-belain enggak nonton kalau timnya bagus?
1: Sampai jam 2, Mbak. Kalau jam 4 udah. Kan jam 2 itu jam 4 berakhir ya.
0: Betul.
1: Paling paginya nanti dengar radio aja sih.
0: Dengar radio. Enggak ada juga tayangan ulang kan biasanya gitu ya. Bisa juga nyaksin kalau timnya bagus
1: enggak
0: ya.
1: Seru, Mbak.
0: Oh, enggak seru,
1: ulangan
0: ya.
1: Enggak seru, Mbak. Udah tahu menang siapanya, udah tahu.
0: Oh gitu. Ya udah. Baik, jadi nyari beritanya aja gitu ya.
1: Enggak, udah basi soalnya kan enggak enak
0: nih.
1: Oke, Bang Faizar ya.
0: Baik. Bang Irwan, malam hari ini katanya pengen dengar lagu apa nih? Ada lagu yang bagus kah?
1: Saya tadi dengar apa lagu Yuni Shara tuh asik banget ya. Tuhan jagakan dia ya, dari Julia ya.
0: Betul.
1: Udah lama enggak dengar itu ya. Itu idola juga dulu, Mbak ya.
0: Iya,
1: saya
0: benar.
1: Suka
0: saya juga.
1: Iya, I like kata orang sana itu.
0: I like too.
1: Nah, iya. Malam ini nih, saya kan dulu lama ya nggak telepon ya. Udah lama, sekarang aktif lagi ya, walaupun jarang-jarang ya, Mbak ya.
0: Siap.
1: Jadi saya dulu kan waktu asal nelpon tuh punya catatan, Mbak. Punya catatan lagu maksudnya. Jadi yang dulu-dulu itu saya buka lagi, ternyata masih ada.
0: Masih
1: ya.
0: Ada.
1: Jadi malam ini saya agak lawas sedikit, nggak usah yang baru
0: boleh.
1: Karena Mbak Nopi, Mbak Nopi sudah putar yang baru-baru, asik juga itu.
0: Okay, lagu ya. Apa nih?
1: Yang lama ini dari Chris Walker aja, ya, Mbak.
0: Chris Walker apa?
1: Chris Walker ya, How Do You Heal a Broken Heart?
0: Apa,
1: itu.
0: Apa? How?
1: How do you heal?
0: Do you have
1: broken heart?
0: Broken?
1: Ya,
0: broken apa?
1: How do you have broken heart?
0: Oh ya ya,
1: okay. Kisah orang diputusin lah, Mbak, kira-kira.
0: Yeah. Broken heart ya, oke, siap-siap ditunggu. Oke deh, dari Chris Walker ya, ada lagunya udah ketemu.
1: Walker, iya, mudah-mudahan. Banyak yang suka okay. Ya lagu walaupun lawas tapi ya mudah-mudahan kayak gitu. Kalau saya suka gitu ya.
0: Siap-siap ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Ya, silakan buat siapa lagunya. Amin.
1: Salamnya ya siapa yang sudah masuk tadi ya. Misalnya Mbak Duria, Budi Suni ya. Bu Rindu juga salam malam Mbak Rindu ya. Kemudian Bang Niko ya, jarang ketemu lagi Bang Niko nih, nggak tahu kemana dia.
0: Kemana dia itu?
1: Iya. Okay. Bang Panji juga, Bang Zulfaigar, Bang Alek juga, Ibu Korinya, ya. Pulang Bang Alek. Jangan nggak pulang-pulang ya.
0: Iya. Nanti jadi Bang Toyib kalau nggak pulang-pulang.
1: Iya, gitu maksud saya, Mbak. Kang Irwan juga di Bandung ya. Bang Ramadan, juga Yulin, Putra Sambas, okay. Ya, Ria Dulitung, Bang Azadin, Pak Puji juga, sama Pak Yota di Bangka Barat, Johan Arif juga, Bang Leman juga, Bang Buana, Bang Reza di Pangkal Pinang,
0: baik.
1: Bang Nur Adi, ya intinya buat semuanya, Mbak ya,
0: okay.
1: Juga salam buat pendengar setia Pro 1 Mbak di Nangnung nih ada Mbak.
0: Siapa
1: Mas
0: tuh?
1: Bambang.
0: Oh, Mas Bambang.
1: Mas Bambang.
0: Oke.
1: Jadi beliau ini ternyata sering monitor terus ya. Jadi salam buat Mas Bambang dan keluarga, sehat selalu Mas Bambang ya.
0: Oke.
1: Mbak Novi juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Pokoknya tetap semangat Mbak Novi ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Malam. Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di seputaran Air Kantung udah gabung bersama kita. Dan pendengar, saya coba dulu ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Bapak Rindu, mau dilewat lagu.
0: Ada orang Jambi ya. Ini keluar suaranya, kemarin-kemarin ya miss call, udah gak gabung gitu ya. Ini kayaknya semangat gara-gara nonton bola. Suka begadang nih pasti ya, orang ini ya. Suka nonton bola kali ya.
2: Ya. Itu nopat. Ya, itu nopat-nopat namanya.
0: Ya, nopat-nopat dong. Ya, tapi kan benar tebakan saya kan?
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Masih sering begadang kah ini, Paudo?
2: Kalau begadang sih jarang, yang jelas enggak tidur.
0: Oh iya, itu kata Pak Jora Roma Irama, jangan sering begadang katanya ya.
2: Nah, tapi enggak tidur.
0: Oh, enggak tidur. Ya jelas. Iya. Oke deh, ini kita sudah masuk di babak 16 besar ya. Nah, kayaknya ini karena tim-timnya udah pada bagus-bagus, pasti begadang terus ya enggak nih?
2: Aduh, yang nggak tidur itu loh.
0: Nah iya, jadi kalau misalnya udah nggak tidur kayak gitu kan, untuk menjaga stamina biar nggak ngantuk, biar aktivitasnya lancar, ngapain?
2: Ngapain?
0: Minum jamu.
2: Ya perlu tidur.
0: Atau tidur. Ya tidurlah obatnya ya. Kan pastinya kalau udah begadang-begadang itu kan bawaannya ngantuk terus gitu kan ya. Ya pasti tidurlah bawaannya ya. Iya. Jangan sampai begadang.
2: Tapi udah keren.
0: Udah keren apanya? Udah keren apanya?
2: Yang apa nama itu yang masuk ini timnya udah keren-keren.
0: Oh, udah keren-keren. Bukan ngomong-ngomong udah masuk 8 besar ini udah ada jagoannya masuk enggak atau gagal nih? Udah
2: masuk lah.
0: Oh, masuk ya. Oh ya udah kalau masuk berarti masih semangat itu nontonnya.
2: Ketemu Meksiko nanti.
0: Oh, ketemu Meksiko. Iya, siapa? Argentina.
2: Argentina ketemu anu.
0: Ketemu siapa?
2: Pokoknya ketemu lawannya lah.
0: Iya ketemu lawan nih, ketemu Pak Odo di Jambi.
2: Apa namanya tuh? Nanti jam berapa ya?
0: Mm-hmm.
2: Jam udah apa? Udah pagi baru main ya?
0: Iya.
2: Nah, lalu kalau apa namanya tuh kalau Inggris? Yang jam apa? Yang jam 3 nih apa?
0: Mm-hmm. Jam 3?
2: Yang ditunggu-tunggu nih anu nih apa namanya tuh Portugal sama Spanyol.
0: Iya, Portugal yang pasti si Julia nunggunya itu.
2: Dia ya, apa nama itu?
0: Dia menunggu Ronaldo.
2: Nunggu Ronaldo. Di si Julia kan apa nama itu salah satu pacar Ronaldo yang tidak dikenal Ronaldo.
0: Iya ya, benar ya.
2: Iya.
0: Iya. Pokoknya apapun yang terjadi pokok Portugal katanya. Aduh, pokoknya kalau ditanya apa Portugal.
2: Julia.
0: Iya, namanya juga nge-fans ya.
2: Tapi yang kemarin tuh spekulasi juga lah. Yang apa nama itu waktu apa namanya? Waktu Portugal ketemu Kroasia kan, ya itu apa nama itu gol-golnya pun apa nama spekulasi, otomatis ya Ronaldo lah yang diuntungkan. Jadi si Anu siapa namanya tuh si Modric kan, jangan berkecil hati lah.
0: Julia apapun yang terjadi ya, Julia ya pokoknya Portugal gitu ya. Terus kenapa Odo mau pilih siapa Portugal?
2: Tapi apa namanya tuh anu juga lah apa namanya tuh kalau apa namanya itu bisa diambil kalau apa si Meksiko ketemu dengan Inggris ini itu ada bisnis di dalam. Si Meksiko kan punya pemain itu pemain-pemain yang pokoknya laris lah. Pokoknya jadi buruan kalau ada pemain yang seperti itu. Sama. Jadi di situ jadi mereka pemantau-pemantau mereka kan punya tim pencari bakat.
0: Gitu ya.
2: Tim-tim pencari pencari bakatnya tuh enggak perlu lagi memantau di pertandingan itu. Ronaldo dulu kan kayak itu temunya tuh.
0: Gitu. Julia tuh denger nih kata Pak Odo, kamu jangan pilih Portugal terus, ganti yang lain coba.
2: Yang juga kalau untuk pertandingan itu penumpang itu kelas saya itu ke high leg pun ditonton.
0: Jadi malam ini berarti begadang lagi. Malam ini ada Brazil sama Norwegia kan? Pasti begadang.
2: Begadang. Mau melihat si Matis Junha, Martinelli, Casemiro.
0: Nah, terus jam 7-nya ada tanding lagi Meksiko sama Inggris. Kamu tidur.
2: Itulah yang dilema. Nah, itu dilema tuh.
0: Ya.
2: Tim andalan main.
0: Ya, tapi nggak apa-apa kata Pak Pak Irwan tadi. Walaupun nggak nonton, yang penting tahu hasilnya. Nggak usah nonton ulang.
2: Ya, kalau nonton ulang tuh yang ditonton ulang tuh. Kok bisa kalah, kok bisa menang, seperti apa sih menangnya itu tonton ulang.
0: Ya, nah nunggu hari
2: seperti apa sih kejadian.
0: Iya.
2: Bagaimana terjadinya sebuah gol, kenapa dia bisa menang? Spekulasinya seperti apa? Itu mah aku tonton replay.
0: Ya, makanya nah Julia nanti kamu nunggu, kamu begadangnya nanti hari Selasa ya Julia ya. Ada Portugal sama Spanyol, siap-siap nanti. Ya, kamu begadang ya. Itu jam 2 dini hari, rugi kalau kamu enggak nonton.
2: Harus itu.
0: Iya.
2: Nanti diputusin sama Ronaldo.
0: Benar, karena jam 2 malam kamu pasti begadang nanti Julia ya. Oke, baik. Pak Odo mau denger lagu apa nih malam ini?
2: Tip X ya?
0: Tip X enggak boleh, karena Tip X-nya lagunya hampir rata-rata ini ngebit-ngebit lo ya. Agak slow dong.
2: Apa ya? Terlalu lama sendiri.
0: Terlalu lama Aji. Sendiri. Ih kasihan.
2: Aduh.
0: Dari siapa tuh lagunya?
2: Kunto Aji ya?
0: Kunto Aji ya. Oke, dari tunggu lagunya ya.
2: Tapi kalau ada tuh masih ada dari Elo juga enak.
0: Masih ada?
2: Ya, dari Elo.
0: Oke deh, ditunggu. Siap.
2: Salam buat semuanya ya. Pastikan selalu sehat, urusannya dipermudah.
0: Amin. Nanti ibadahnya. Kamu jangan berantem ya sama Julia ya.
2: semoga.
0: Oke lah.
2: Itu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih kalau orang pecinta bola ya, apapun yang terjadi, begadang ya begadang ya. Julia, kamu ngakunya ngefans sama Portugal. Jadi kalau ada jadwalnya ini di sini tanggal 7 Juli besok itu Portugal vs Spanyol. Jadi kamu harus begadang jam 2 nanti di hari Selasa ya. Nanti kamu diputusin sama Cristiano Ronaldo kalau kamu nggak menyaksikan dia nonton gitu ya, dia tanding nanti ya. Baik, pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Dan kali ini saya hadirkan dulu Chris Walker, ada satu pilihan lagu, dan ada beberapa lagu cantik yang akan hadir menemani Anda malam hari ini.

Tip of My Heart ya, satu lagu yang tadi juga sempat dipilih oleh Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Makasih sekali untuk atensinya malam hari ini udah gabung bersama kita ya. Dan kali ini pendengar, ada pilihan lagu mancanegara juga saya hadirkan untuk Anda, dan nanti ada beberapa lagu juga pilihan dari Pak Udo ya. Pak Udo nanti juga ada lagu-lagu cantik lainnya yang akan hadir juga menemani selain Elo dan juga Kunto Aji ya. Dan berikut kita hadirkan dulu Ed Sheeran dengan Under the Moon ya, di bawah bulan yang sama. Kita hadirkan dari Sore Siaran, kemudian menyusul pilihan lagu-lagu lainnya.

Iya, selamat malam juga untuk Dadan yang ada di Batu Raja ya. Mudah-mudahan nyimak ya lagu yang baru saja kita hadirkan ya dari Pro Satria dari Sungai Liat ya. Untuk Dadan, mudah-mudahan selalu terhibur. Dan kali ini kita lanjut dulu untuk menghadirkan beberapa lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Dan Pak Udo ya, yang masih standby dengerin kita di malam hari ini, ada balasan dari Julia yang ada di Bangka Bar, Julia yang ada di BTN. Oke deh, Mbak Novi nih, Julianya pasti dukung Portugal, Cristiano Ronaldo. Salam buat Pak Ali, Pak Udo tadi ya, salam olahraga katanya. Malam-malam kayak gini jangan olahraga Julia, nanti menges ya. Oh ya Mbak Novi, tadi ada tamu jadi Julnya nggak sempat WA, sekarang baru bisa dengar lagi ya, tamunya udah pulang nih. Tolong dibaca ya Mbak, biar Pak Ali Odonya itu dengar. Oke deh, makasih. Saya yakin Pak Odonya masih dengar, soalnya lagunya belum diputar ya. Tadi katanya selain lagunya juga pengen dipilihkan sebuah lagu. Oke deh, nanti saya akan hadirkan ya lagu untuk Pak Udo. Mudah-mudahan gak kecewa dengan lagu pilihan saya ya. Baik, kali ini kita langsung saja dengarkan lagu yang dipilih. Dan dengarkan terus siaran Pro 1 yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, gak kerasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita ya dalam acara Ruang Rindu kita malam hari ini untuk Bang Yota yang ada di Bangka Barat. Makasih ya Bang ya masukannya. Next, mudah-mudahan bisa kita follow up nanti ya untuk topiknya pada edisi selanjutnya. Makasih sekali saran dan masukannya untuk Bang Yota. Dan juga untuk pendengar kami yang lainnya juga makasih banyak udah denger siaran kita. Pak Udo dapat sapaan juga ya dari Julia. Pokoknya kalau Julia tuh mantau terus deh katanya Portugal ya. Oke deh Julia, mudah-mudahan Pak Udonya juga masih dengar ya. Dan pastinya Julia sama Pak Udo ini lagi berebut mau apa nonton pemain andalan mereka gitu ya. Jadi kalau Julia nanti katanya bela-belain mau nonton Portugal katanya nanti ya di hari Selasa. Oke deh malam hari ini Pak Udo kayaknya sedang menunggu juga jagoannya akan tampil malam hari ini ya di edisi Senin yang pasti ya. Kita lihat nanti gimana ini masuk finalkah jagoan-jagoan dari pendengar kita yang udah pada masuk malam hari ini. Pak Irwan juga makasih udah standby denger siaran kita walaupun belum bisa gabung karena kita sekarang sudah berada di penghujung acara ya. Tapi makasih sekali untuk kebersamaan pendengar semuanya sudah mendengarkan acara kita. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan sebagai tembang pamungkas kita untuk malam hari ini ada satu pilihan lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani pendengar. Makasih untuk kebersamaannya, jumpa lagi di lain kesempatan. Karena berhubung di daerah Bangka Selatan pada kedemon dingin, saya hadirkan satu lagu sebagai penutup jumpa kita malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari ini lagu lawas yang saya hadirkan ya, kita sedikit bernostalgia dulu. Malam hari ini ada beberapa lagu-lagu cantik yang mungkin bisa flashback ya, mengingatkan Anda pada masa-masa mungkin di saat usia baru belasan tahun atau di saat usia sudah memasuki masa kenal-kenal dengan cewek gitu ya. Nanti akan saya hadirkan lagu-lagunya dan mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar semuanya yang saat sekarang ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nah, kali ini pendengar, saya juga ada beberapa informasi yang saya harapkan juga bisa menambah pengetahuan kita ya di kesempatan malam hari ini. Dan berikut saya akan hadirkan juga ya untuk pendengar yang mungkin punya hobi hobi tertentu yang bisa jadi inspirasi ya buat pendengar semuanya. Nah, kali ini pendengar, ada informasi yang saya pilihkan juga untuk Anda. Jadi tidak menutup kemungkinan informasi yang saya hadirkan juga banyak dilakukan oleh kebanyakan orang pendengar ya, dan salah satunya ada yang bisa kita lakukan, salah satunya bukan hanya sekedar minum. Kenapa pada akhirnya kopi itu semakin menjadi tren untuk sekarang ini, pendengar? Jadi kopi bukan sekedar minuman pahit atau minuman manis, pendengar, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat ya. Kalau di pagi sampai ke malam, kopi itu menemani aktivitas, kemudian ada obrolan santainya, sampai momen overthinking banyak orang juga ya. Bahkan bagi generasi Z sendiri, kopi itu menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap dari tren nongkrong di coffee shop estetik ya. Jadi pertumbuhan budaya ngopi Indonesia juga meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% saja, pendengar. Lantas sebenarnya apa sih alasan kopi itu makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Yang pertama, karena aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Nah, ini membohongi benar ya, karena saya juga merasa seperti itu. Di saat teman-teman kantor ngaduk kopi kayak gitu, harumnya tuh waduh semerbak kayak gitu ya, kayak bawaannya gimana gitu, kayak ada kayaknya nikmat benar, tapi kalau untuk mengkonsumsinya tidak ya, cuma suka aja sama baunya atau aromanya yang benar-benar menggoda, seperti itu ya. Jadi kopi itu memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Jadi pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis-jenis kopi hanya dengan aromanya saja ya. Kemudian yang kedua, bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Nah, ini bagi yang suka kopi ya. Kafein pada kopi juga dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga dalam beraktivitas. Jadi selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran kita lebih rileks dan membantu meredakan stres ya. Kemudian juga bisa meningkatkan mood dan juga semangat. Jadi mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Oleh karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan lebih menyenangkan ya. Kemudian petualangan di pagi hari. Jadi banyak penikmat kopi itu memulai paginya sambil mengejar aktivitas dan fashion mereka sehari-hari, cappuccino, latte, mochaccino. Nah, ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai berbagai rutinitasnya. Jadi kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju ke kampus misalnya, ke kantor atau ke aktivitas lainnya. Dan banyak yang membeli kopi di pagi itu biasanya di kedai drive-thru sebelum memulai kesibukan harian ya, kalau di kota-kota besar, pendengar. Kemudian kopi juga bisa menemani kita menikmati senja. Aduh, kayaknya ya, menikmati sunrise, sunset. Nah, itu kayaknya ditemani kopi mantap ya, walaupun kita nggak ngopi. Jadi senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama dengan teman di coffee shop favoritnya biasanya, atau saat menikmati sore. Jadi banyak penikmat kopi itu memilih sajian dingin seperti cold brew atau ice latte, dan kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut ya. Jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga menjadi bagian dari keseharian banyak orang, dari aroma sampai ke suasana coffee shopnya. Jadi kopi itu menghadirkan pengalaman yang nekat, yang dekat ya dengan gaya hidup modern. Gimana dengan Anda? Termasuk pecinta kopi kah? Ya, kalau saya suka ya kopi, tapi jarang-jarang. Tapi kopinya bukan kopi hitam
ya, kopi O, tapi kopi yang ya kayak kekinian lah ya, kopi latte, cappuccino. Nah, itu termasuk saya suka. Tapi kalau yang kopi O saya enggak ya. Kebanyakan itu biasanya orang-orang laki-laki yang hobi dengan kopi murni ya. Dia tahu mana kopi-kopi yang enak gitu ya. Dan kalau sudah terbiasa minum kopi yang enak, jadi kalau ada kopi-kopi yang ini, wah lewat kayak gitu ya. Baik, pendengar, kalau tadi ada Java Jive yang saya hadirkan untuk Anda, dan kali ini saya mengajak Anda untuk bernostalgia. Kita hadirkan, dan kali ini mungkin Anda ingat dengan lagu satu ini, kita hadirkan untuk Anda.

Dengan mungkin Anda bisa sedikit flashback dengan pilihan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di kesempatan malam hari ini. Dan seperti tadi ada Dewa 19, lagu ini sempat populer pendengar. Dan ya ini di awal-awal tenarnya Dewa 19 ya, lagu-lagunya yang cukup keren-keren ya. Dari Dewa 19 saya pilihkan tadi dengan Kangennya, jadi masih vokalisnya itu Ari Lasso ya, dan juga masih bersama dengan band Dewa 19 yang utuh, yang belum dirombak seperti itu. Dan tentunya pendengar, masih banyak pilihan lagu-lagu cantik lainnya akan saya hadirkan menemani Anda kali ini. Dan kita lanjut lagi dengan pilihan lagu lainnya. Kali ini Tommy J bisa untuk Anda pendengar, dan masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

pendengar Pro 1, dengan berakhirnya satu lagu yang saya hadirkan ya dari duetnya Indra Lesmana feat Sofia Lajuba dengan Keinginan, mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan penemani istirahat malam Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Terima kasih, dan yang pasti jumpa lagi esok bersama kami dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung melalui 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka.

Dengar terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya. Mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah,

Maka ada kalanya seseorang tetap bekerja, tetap kemudian mendapatkan harta yang banyak dan sebagainya, dan dia terkategorisasi zuhud. Sehingga kalau terkategorisasi zuhud, dia otomatis sudah mendapatkan dua hal itu tadi, dicintai Allah dan dicintai manusia. Karena ketika pun dia punya, dia tidak kemudian menjadikan itu sebagai sarana flexing, sarana-sarana pamer dan sebagainya. Dia menjadikan itu sebagai satu halnya, ya ini bagian dari nikmat Allah, wajib disyukuri. Nah, kalau sudah mensyukurinya, sudah berlaku sunatullahnya, la in syakartum la aziidannakum. Syukur itu akan mendatangkan satu nikmat selanjutnya, yakni mazid, penambahan dari nikmat tersebut. Kemudian berikutnya, mendefinisikan sukses. Ketika sederhananya sudah dapat, kita mulai mendefinisikan sukses. Sukses yang kemudian yang didefinisikan dari langkah bernama zuhud ini akan juga berupa sukses-sukses yang mudah untuk dilihat, mudah untuk dipantau, dan mudah untuk kemudian dicapai. Sukses paling dasar itu adalah berupa visi diri. Bentuk kesuksesan yang paling bisa kita jadikan pelajaran adalah kesuksesan Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang digelari sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Meski ini adalah bentuk pujian kepada beliau karena sikapnya yang Masya Allah meninggalkan hal yang luar biasa. Di tengah gemerlap, di tengah banyaknya orang yang khalifah yang berfoya-foya kala itu, beliau bisa kembali memunculkan wajah Islam yang sebenarnya sampai kemudian membawa kesuksesan meskipun dalam masa yang sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz itu dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, itu memiliki berbagai cita-cita yang memang akan beliau sampai, beliau raih. Beliau fokus pada cerita itu dan kemudian akan beliau raih. Dan perubahan cita-cita itu ujungnya luar biasa sekali. Cita-citanya sudah luar biasa, dari mulai dia pengen harta ini terpenuhi, dia ingin menikah dengan ini terpenuhi. Selalu punya target dan itu sederhana terus. Titik dapat. Sampai ujungnya dia pengen jadi khalifah. Dapat. Padahal secara jalur sebetulnya posisi dia tidak terlalu kuat. Tapi biiznillah dia menjadi khalifah. Menjadi pemimpin tertinggi saat itu. Lalu kemudian selepas dapat khalifah gitu, dia mulai mencanangkan sebuah cita-cita sederhananya. Dia ingin masuk surga. Mulailah kemudian gayanya itu jadi berbeda. Bukan kemudian ini menjadikan beliau tidak berpunya, tidak. Tapi sikap hidup beliau yang didukung dengan kezuhudan yang telah beliau miliki, itu yang menjadikan suksesnya ini jadi jalannya terlihat berbeda. Sampai ujungnya ketika Umar bin Abdul Aziz ini meraih puncaknya dan ingin membagikan harta di Baitul Mal, membagikan zakat kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerima zakatnya itu dari para muzaki ya. Nah itu dia bertanya kepada pembantunya, asistennya, yuk kita bagi harta zakat ini kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Maka jawabannya, tidak ada yang perlu dibagi, tidak, istilahnya tidak ada yang berhak mendapatkan harta zakat ini selain engkau dan saya, Tuhan. Artinya ketika itu khalifahnya saja pun bisa jadi malah berkurang dibandingkan masyarakatnya. Bayangkan presidennya lebih dalam posisi minimalis dibandingkan masyarakatnya. Nah, maka dalam konteks seperti ini, kita bisa melihat dan kita bisa mendefinisikan diri kita. Nanti kita juga akan diskusi akan lebih panjang lagi. Ternyata sehat itu dari kesederhanaan. Ternyata tidak macam-macamnya kita makan, tidak macam-macamnya keinginan, itu punya manfaat luar biasa pada kesehatan kita. Ternyata sederhana itu juga menjadi jalan sukses kita. Begitu pikiran kita mulai sederhana, kita tidak merumit-rumitkan sesuatu. Banyak organisasi yang bergeraknya itu dari langkah-langkah sederhana seorang pemimpin. Baik kesederhanaan ataupun taktisnya organisasi yang sifatnya sederhana. Sampai kemudian definisi sukses yang tentu tidak membuat kalimat yang panjang, tapi jelas, tegas, dan terukur.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, baru saja kita hadirkan Mutiara Pagi edisi rekaman mendengarkan tausiah bersama Dr. Eka Zainul Ramadhani dengan judul Sukses Itu Sederhana. Pendengar baru satu di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, bila musik religi masih kita hadirkan untuk Anda, dan pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah. Ada gigi dengan akhir.

0: mereka mencari 50 sampai 100 hektar.
1: Silakan saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300, 500 kalau memperbaiki silakan.
2: Nah, untuk Kabupaten Bangka ini tercatat data yang diherbal ulang atau dilakukan ground checking itu sebanyak 3.000 orang.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sugalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama Kementerian Kehutanan lakukan rehabilitasi hutan kritis di Kabupaten Bangka di tahun ini. Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bangka yang namanya dinonaktifkan dari kepesertaan PBIJK diverifikasi ulang atau ground checking oleh Kementerian Sosial.

0: Pendengar, kami akan sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama Kementerian Kehutanan lakukan rehabilitasi hutan kritis di Kabupaten Bangka. Ivan Sona melaporkan.
1: Mereka mencari 50 sampai 100 hektar. Silakan, saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300, 500 kalau memperbaiki silakan.
2: UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama tim Kementerian Kehutanan melakukan survei di kawasan hutan yang berpotensi untuk direhabilitasi. Demikian disampaikan Kepala UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Bangka Belitung Tanaim kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Tanaim menjelaskan dalam survei tersebut Kementerian Kehutanan melihat bahwa ada bentang lahan cukup luas yang bisa diperbaiki.
1: Melakukan kegiatan survei bagaimana memetakan beberapa kawasan terutama di HL Samugiri. Kita petakan di situ lahan eks tambang yang punya potensi untuk dilakukan pengayaan, penanaman, pembenahan, perapian lagi lahannya supaya nanti itu bisa ditanami dengan pohon-pohon kehutanan. Tadi kebetulan ada pejabat dari kementerian datang ke sini, saya dampingi, udah lihat bahwa memang ada bentang lahan yang cukup luas yang bisa kita perbaiki. Mereka mencari 50 sampai 100 hektar. Silakan, saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300, 500 kalau memperbaiki silakan.
2: Ditambahkannya, jika program rehabilitasi lahan hutan tersebut merupakan program Kementerian Kehutanan yang keseluruhan pembiayaannya bersumber dari anggaran pusat atau APBN. Dari Sungai Liat, Ivan Sona melaporkan, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bangkai yang namanya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JK diverifikasi ulang atau ground checking oleh Kementerian Sosial. Kembali Van Sona melaporkan.
2: Nah, untuk Kabupaten Bangkai ini tercatat data yang di verifikasi ulang atau dilakukan ground checking itu sebanyak 3.000 orang.
0: Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bangkai yang namanya dinonaktifkan atau dikeluarkan dari daftar penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JK beberapa waktu lalu menjalani verifikasi ulang atau ground checking yang dilakukan Kemensos dan pendamping sosial. Ground checking dilaksanakan agar masyarakat yang menerima program bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa kepada Radio Republik Indonesia saat ditemui di ruang kerjanya. Baharudin Bafa menjelaskan waktu pelaksanaan ground checking ini 1 bulan dan saat ini sedang berlangsung secara maraton oleh para petugas di lapangan yang terdiri dari SDM PKH beserta Badan Pusat Statistik.
2: Nah, untuk Kabupaten Bangka ini tercatat data yang harus di verifikasi ulang atau dilakukan ground checking itu sebanyak 3.000 orang. Nah, 3.000 ini di seluruh 8 kecamatan dan 81 desa kelurahan ya. Nah, ini tidak lain tidak bukan untuk menjawab keluhan-keluhan yang terjadi ketika masyarakat dalam keadaan urgen untuk dapat tindakan medis lebih lanjut ternyata terkeluarkan dari kepesertaan.
0: Diungkap Baharudin, penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JK di Kabupaten Bangka seluruhnya berjumlah 64.292 orang dan acuan dasar pemberian bantuan sosial kepada masyarakat itu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang merupakan integrasi dari 3 bank data yakni data terpadu kesejahteraan sosial DTKS milik Kementerian Sosial, P3KE milik Kementerian Koordinator PMK dan hasil Reksosek yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka periode Januari-Juni 2026. Angka tersebut didominasi kecelakaan ganda. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Sampai bulan Juni ini,
4: sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka periode Januari hingga Juni 2026. Angka tersebut didominasi kecelakaan ganda yang melibatkan lebih dari satu pengguna jalan. Kepala Satuan Kasatlantas Polres Bangka AKP Kardodet Sosiagian mengatakan, puluhan kasus kecelakaan yang terjadi merupakan kejadian fatal yang masuk ke pihaknya guna penerbitan laporan polisi untuk penanggungan BPJS Kesehatan.
3: Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai bulan Juni ini, itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
4: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Menurutnya kecelakaan yang paling tinggi terjadi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Ia berharap masyarakat bisa mematuhi aturan lalu lintas serta menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan lancar. Hal ini bertujuan menekan angka kecelakaan, melindungi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya, serta mencegah kemacetan. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Kafilah Kecamatan Simpang Renggiang Martin meraih juara pertama cabang Qiraat Murattal Al-Quran Dewasa pada ajang Musabaqah Hotel-Hotel Quran dan Hadis MTQH tingkat Kabupaten Belitung Timur 2026. Sep Trianing Siarari SP Belitung melaporkan.
5: Juara satu tiba, ya mungkin kehendak Allah, alhamdulillah juara satu.
6: Kafilah Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur Martin meraih juara pertama cabang Qiraat Murattal Al-Quran Dewasa pada ajang MTQH tingkat Kabupaten Belitung Timur tahun 2026. Martin mengatakan persiapan untuk menghadapi MTQH dilakukan melalui pelatihan rutin bersama guru pembimbing. Ia mengaku kembali mengikuti MTQH tahun ini setelah sempat paku 4 tahun karena menempuh pendidikan di pondok pesantren.
5: Alhamdulillah, sangat senang sekali. Gak nyangka juga dan gak berharap juara satu. Tiba ya mungkin kehendak Allah, alhamdulillah juara satu. Latihan gitu kan, latihan, pertemuan gitu kan, sama gurunya gitu kan, latihan. Persiapannya yang pasti berlatih lebih giat lagi, berusaha untuk memberikan yang terbaik lah buat Kabupaten Belitung Timur.
6: Martin yang menjadi kafilah Kecamatan Simpang Nenggiang pun berharap dapat lolos seleksi untuk mewakili Kabupaten Belitung Timur pada MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Bangka Selatan Rizar David mengingatkan aparatur sipil negara ASN untuk tidak terlibat dalam pemilihan kepala desa Pilkades. Hal itu menurut Riza untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkades serentak 2026 berlangsung lancar, aman, damai, serta menghasilkan kepala desa yang terpilih secara adil oleh masyarakat. Dia menegaskan agar masyarakat bisa melapor jika mengetahui atau menyaksikan ASN yang bermain pada Pilkades nanti. Berlanjut, Bupati Rizar David mengajak seluruh calon kepala desa untuk bertarung secara sehat dengan mengedepankan etika, adab, dan sportivitas, bukan dengan menyebarkan fitnah maupun menjatuhkan lawan politik. Sementara itu, Khairi, salah seorang calon kepala desa, menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkades, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, serta siap menerima hasil pemilihan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar di pagi hari ini. Kita masih akan hadirkan dengan pilihan musik dan juga informasinya, menemani Anda bersama kami di 96,4 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pro 1.
1: Dengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami hadir masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasinya. Salah satunya kita akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari BMKG terkait perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari Senin, di mana pendengar untuk Banda Aceh berkabut, Medan Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sementara Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Palembang cerah berawan. Untuk daerah Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Untuk daerah Pontianak, kemudian Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara itu Banjarmasin cerah berawan. Untuk Mapuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal, sementara Palu hujan dengan intensitas ringan dan Gorontalo cerah berawan. Perihal untuk Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari udara kabur, Nabire berkabut, Jayawijaya berawan, sementara untuk Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Demikian mendengar perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini, di edisi Senin 6 Juli 2026. Kami kutip masih dari portal berita kami di rri.co.id. Kemudian mendengar informasi lainnya, kali ini kita coba dari dunia olahraga. Nah mendengar, hasil Piala Dunia 2026, Anda mungkin tadi menyaksikan juga ya pendengar ya, bungkam Brazil, sang monster Haaland bawa Norwegia ke 8 besar. Mendengar, timnas Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil pagi tadi babak 6 besar Piala Dunia 2026, dan tentunya pertandingannya berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Norwegia sempat mencetak gol lalu Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapat peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brazil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Dan mendengar, Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas, dan gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit terakhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brazil. Brazil merespon dengan masukan Endrick, Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brazil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil, dan Neymar memperkecil ketinggalan melalui penalti pada menit 90+10, namun Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. Dan mendengar, pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens, dan hasilnya memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Nah mendengar, itu informasinya ya pertandingan pagi tadi yang mungkin juga Anda dengarkan dan bahkan mungkin menyaksikan ikannya. Tapi jangan lewatkan, sesaat lagi tepat pukul 7 akan ada pendengar pertandingan kembali babak 16 besar menuju 8 besar ya, Piala Dunia Meksiko melawan Inggris, yang kita akan siarkan secara langsung bersama Pro 1 tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama kami 96,4 FM. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadapi hadirkan pilihan musiknya. Tetap bersama kami di 96,4 FM.
2: Shakira.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, sembari kita menantikan Piala Dunia Meksiko melawan Inggris pukul 7 saat lagi. Saat informasi kembali saya coba kutip untuk Anda, masih dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menerima, pendengar ya, kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, dan pertemuan ini menjadi pertemuan kedua pemimpin sejak Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya kunjungan Lawrence Wong merupakan bagian dari pertemuan pemimpin tahunan Indonesia Singapura, dan agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat antar kedua negara. Menurut laman resmi Qatar PM Singapura, pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama di berbagai bidang. Hubungan Indonesia dan Singapura juga disebut memiliki karakter yang kuat dan berkelanjutan. Itu mendengar informasi untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini, dan kita akan segera gabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara Meksiko melawan England atau Inggris. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,4%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.